0: Anda masih mendengarkan Sonora Weekend di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora FM 97,4 Yogyakarta. Sampai nanti pukul 9 maksudnya waktu Indonesia Barat. Kalau pukul 10 itu Senin sampai Jumat yang Sonora pagi. Aku takut jatuh cinta lagi dari Reza Artamevia yang baru saja Anda dengarkan. Tapi gak usah takut ya kalau Anda bepergian terus takut gak bisa cek informasi lalu lintas, karena selalu di update info lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Selamat pagi untuk Pak Riko yang tadi melintasi tol Jakarta Cikampek, katanya macet Mas Oni di Cikarang. Nah, ini kami bantu sampaikan juga bahwa tol Jakarta Cikampek saat ini terjadi kepadatan arah ke Cikampek ya. Ini padatnya di Cikarang Pusat, memang benar seperti kata Pak Riko. Lebih detailnya mulai dari kilometer 38 630 sampai kilometer 39 50, imbas dari perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Kemudian juga di kilometer 41 plus 400 juga padat nih. Kalau yang padat di kilometer 41 ini karena ada penanganan kecelakaan kendaraan wingbox dan trailer di lajur 1 sebelah kiri. Hati-hati di jalan untuk Anda yang saat ini siap-siap atau mungkin tengah dalam perjalanan juga, jangan khawatir. Karena lagu-lagu yang enak pastinya masih akan tetap menemani. Kalau mau informasi, mau cek atau mau update informasi lalu lintas, silakan bisa langsung disampaikan saja ke WhatsApp kami. Nomornya adalah 0812 122 9200.
1: Yeah, well, maybe we should cheer him up then. What do you suppose we should do? Well,

0: Pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor darah 54 tahun Sonora didukung oleh IHC Indonesia Healthcare Corporation dan Kongguan.
1: Anda masih mendengarkan Sonora Weekend.

0: Away di Sonora Weekend bersama Sony Wicaksono. Sekarang hari Minggu nih, lusa berarti sudah masuk 1 September ya, di hari Selasa. Nah, buat pengguna KRL, buat angker, anak kereta nih yang biasanya pakai jalurnya jalur Tanah Abang, berarti kan melewati karet ya, atau yang kerjanya di Sudirman. Nah, biasanya kan naiknya lewat karet. Nah, jangan lupa nih, nanti hari Selasa alias 1 September stasiun karet itu bakalan ditutup untuk operasional KRL, dan penumpang bakal dialihkan ke stasiun sebelahnya tuh, BNI City atau Sudirman Baru. Hal ini disebabkan oleh pekerjaan integrasi stasiun karet dengan stasiun BNI City yang bakalan berlangsung mulai 1 September nanti sampai 31 Desember mendatang. Jadi sampai 31 Desember nanti, untuk Anda yang biasanya naik KRL di stasiun karet, itu nanti bakal diarahkan untuk menggunakan akses selasar di samping stasiun karet untuk menuju stasiun BNI City. Dan tenang aja, kalau fasilitas gate elektronik, loket, dan hall di sisi barat stasiun BNI City itu sudah terpasang dan akan terintegrasi juga dengan akses dari pintu stasiun karet.
1: 24 jam musik terbaik Sonora FM.

0: bersama kami di Sonora Network. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Aduh, kalau hari Minggu gini itu libur biasanya suka kebayang, coba aja kalau liburnya bisa lebih panjang lagi ya kan. Ya gak usah dibayangin, sabar dulu aja karena di akhir tahun kan udah ada libur panjang lagi ya sahabat Sonora. Nah udah mulai tuh rencanakan juga liburannya, apa nih liburan impian Anda sahabat Sonora, ke Eropa atau ke Amerika? Lah, kenapa enggak yang dekat-dekat aja? Kenapa enggak ke Makau? Makau kan enggak terlalu jauh, lumayan dekat, udah gitu tempatnya keren-keren lagi ya. Destinasi yang sempurna deh buat traveler Indonesia. Karena di Makau yang suka belanja itu bisa nikmatin diskon fantastis di hotel-hotel mewah dari mulai Wynn Palace, kemudian Venetian hingga MGM Cotai. Plus diskon ratusan ribu rupiah juga nih. Kalau nyari hiburan juga bisa nonton spektakuler House of Dancing Water dan bisa ngunjungin tim lab dengan hemat atau naik gondola dengan potongan harga yang istimewa juga. Apalagi kabar gembiranya nih sahabat Sonora, mulai Oktober sampai Desember Tahilalat dan Mak-Mak, maskot resmi Dinas Pariwisata Makau, akan berkolaborasi eksklusif dengan Garuda Indonesia. Dan kampanye promosinya itu terbatas, gak boleh dilewatkan. So booking sekarang juga melalui Traveloka, Clock, Agoda, atau langsung di website resmi. Liburan impian Anda menunggu Makau, destinasi wisata terbaik Anda.

Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora FM 97,4 Yogyakarta News Traffic and Music. Sonny Wicaksono di Sonora Weekend. Tiap hari itu pasti entah kenapa ada aja ya hal-hal yang bikin nyebelin gitu. Hal-hal yang bikin agak marah sedikit. Bukan agak marah sih, agak-agak bete lah, agak nyebelin. Kalau saya tuh hal yang menyebalkan, apalagi kalau akhir bulan, ya kan? Karena saya biasanya tipe orang yang beli kuota internet itu di awal bulan, ya kan? Jadi biasanya masa-masa akhir kuota itu selesainya di sekarang lah, di akhir bulan. Paling kesel itu adalah, nah kesel bukan nyebelin, paling kesel itu adalah ketika masa kuotanya udah habis nih, terus kuotanya masih banyak. Waduh, itu paling bete karena kuotanya udah otomatis hangus, ya kan? Gak bisa keakumulasi. Ya emang ada sih ya operator-operator yang menyediakan opsi kuotanya terakumulasi, tapi kayaknya kebanyakan tuh kuotanya otomatis hangus, ya kan, kalau masanya udah habis. Nah, akhirnya udah gak perlu kesel lagi, ucapkan bye-bye untuk kuota internet yang otomatis hangus, karena Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi ini resmi mengeluarkan aturan baru merespons putusan dari MK, di mana operator itu dilarang untuk menghilangkan sisa kuota internet atau istilah lainnya adalah kuota internet hangus. Operator juga dilarang oleh Komdigi untuk mengenakan biaya tambahan kepada pelanggan apabila mau menggunakan sisa kuota miliknya. Dan Komdigi ini memberi tenggat waktu, jadi gak main-main ya, kepada seluruh operator sampai 28 September nanti untuk bisa mematuhi peraturan ini. Jadi mau tidak mau semua operator harus patuh, harus tunduk sama aturan yang mana operator ini udah gak boleh lagi nih untuk ngilangin sisa kuota internet. Tapi ini dalam bentuk apa nih Mas Sony? Apakah otomatis kuotanya bakal keakumulasi atau gimana ya? Sebenarnya Komdigi ini ngasih kelonggaran juga ya ke operator untuk bikin skema baru. Jadi gak harus melulu akumulasi kuota atau istilahnya itu rollover. Jadi mekanismenya itu bisa banyak nantinya. Bisa berupa akumulasi kuota, kemudian bisa juga tanpa akumulasi kuota dalam bentuk perpanjangan masa aktif, atau nantinya bisa juga dalam pengalihan manfaat kompensasi, pengembalian dana atau refund, ataupun juga mekanisme perlindungan lainnya yang tidak akan merugikan pelanggan. Jadi dijamin kita nggak akan kena rugi lagi deh.

Anda masih setia bersama Sony Wicaksono di Sonora Weekend. Dan kami akan update untuk korban dan rumah rusak akibat gempa dari Nusa Tenggara Timur ya, sahabat Sonora, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut tidak ada lagi tambahan angka korban meninggal dunia dari gempa bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur sejak 2 hari terakhir, di mana korban meninggal dunia masih tercatat sebanyak 111 orang. Di sisi lain, jumlah pengungsi bertambah 16.394 orang hingga saat ini menjadi 21.552 orang. Adapun BNPB menyebut ada 89.618 rumah yang mengalami kerusakan. Selanjutnya, pemerintah mulai mempersiapkan penyusunan pengkajian kebutuhan pasca bencana serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dari situ, pemerintah akan melihat mana pembangunannya akan dilaksanakan, mana yang lebih prioritas, baik itu sektor perumahan, kesehatan, sosial, ekonomi, maupun sektor infrastruktur.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, saya tuh masih kagum banget ya habis baca ribuan anak muda. Ini lebih tepatnya 1476 anak muda dari 10 kampus nih. Mereka tuh terpilih jadi bagian dari tim ekspedisi Patriot 2026 Kementerian Transmigrasi. Mereka tuh dibagi ke 246 tim, terus dikirim ke 53 kawasan transmigrasi di Indonesia. Dan mereka dikirim selama 4 bulan loh. Dan mereka tuh mendampingi warga untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, kemudian peluang usaha sampai ke penerapan teknologi tepat guna juga. Jadi ilmu yang dipelajari di kampus tuh harus bisa turun langsung ya, menjawab persoalan nyata dan juga bisa kasih dampak buat masyarakat sekitar. Dan kehadiran para tim ekspedisi Patriot 2026 Kementerian Transmigrasi ini diharapkan jadi jembatan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan sebagai fondasi. Tujuannya apalagi? Untuk menuju Indonesia maju.

Sonora Weekend bersama Sony Wicaksono di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora FM 97,4 Yogyakarta. Ada lagu dari Olive nih dengan You Are Not Alone. Kita itu pasti gak pernah sendirian atau kita bukan satu-satunya yang mungkin punya kebiasaan unik kalau lagi ada di luar, terlebih kalau lagi makan di luar, ya kan. Kalau kita lagi makan di, katakanlah di rumah makan atau di restoran, pasti kita punya ada satu kebiasaan atau ritual wajib yang biasanya kita lakukan. Kalau saya tuh ya, sama Bos Nora, saya punya satu kebiasaan unik. Kalau lagi makan di luar ya, dimanapun itu, mau itu di tenda, mau itu di rumah makan agak bagusan dikit, atau di restoran yang mewah bintang 5, saya punya satu kebiasaan unik. Saya itu pasti akan foto-foto. Saya pasti akan ambil foto apapun itu yang berkaitan dengan tempat makan ya. Saya akan ambil foto ruang ininya, apa namanya, suasana sekitar, terus meja-meja makannya, terus kasir, berikutnya juga menu-menunya, terlebih juga makanan-makanannya. Nah, itu saya foto tuh satu-satu, foto cekrek-cekrek-cekrek-cekrek. Terus habis makan, saya biasanya langsung, kan biasanya kalau kita ke tempat makan, pastikan kita merasakan experience ya, pengalamannya seperti apa, rasanya tuh makanannya kayak gimana. Nah, itu kemudian foto-foto itu saya jadikan satu compile, terus saya review di Google Maps. Tahu gak sih, seru-seru kalau Anda cari satu tempat atau rumah makan di Google Maps, itu kan pasti ada ratingnya kan. Misalkan 4,5 dari 5, 4,7. Kan terus ada banyak review-reviewnya. Nah, itu saya adalah salah satu di antara orang-orang yang suka banget nge-review tempat-tempat makanan atau rumah makan. Gak tau kenapa, entah kenapa, kayak ketika saya nulis review itu di tempat makan, otomatis saya berkontribusi. Entah itu memberikan apresiasi atau kasih kritikan kalau tempat makannya ada kekurangan. Itu saya selalu lakukan kebiasaan itu kalau ke tempat makan, baik itu yang tempat makan yang baru saya kunjungi atau yang sering, saya pasti akan ngambil foto cekrek cekrek cekrek. Apalagi dulu tuh sering banget setiap kali. Kalau sekarang mungkin udah agak jarang ya, karena mungkin udah agak malas juga. Tapi kalau dulu tuh sering banget kebiasaannya itu. Nah, kalau Anda kira-kira kebiasaannya apa, sahabat Senora, yang Anda lakukan kalau lagi makan di luar? Nah, soalnya saya di jam terakhir di Senora Weekend ini bakalan bahas kebiasaan yang baik yang bisa Anda terapkan kalau lagi makan di luar. Yuk, kebiasaan apa kira-kira yang suka Anda terapkan di luar kalau di tempat makan? Boleh langsung WhatsApp ke 0812 122 9200.

Terus sekarang kita bicara soal penyakit dulu ya. HIV sama IMS. IMS itu infeksi menular seksual ya. Itu bukan hanya persoalan kesehatan aja, tapi sekarang ini udah menyangkut persoalan edukasi, akses layanan, serta gimana kita sebagai masyarakat tuh bisa memahami, memperlakukan mereka yang hidup dengan HIV. Berbagai upaya pencegahan sebenarnya udah terus dilakukan ya, mulai dari edukasi, tes HIV, pengobatan ARV, hingga pelibatan komunitas juga. Tapi kenyataannya di lapangan masih banyak nih tantangan yang harus dihadapi. Mulai stigma, terus diskriminasi yang bisa bikin seseorang jadi ragu untuk cari pertolongan atau menjalani pengobatan. Sebenarnya seperti apa sih pengobatan atau upaya pencegahan HIV dan IMS yang dilakukan di lapangan? Apa tantangannya? Terus gimana kita bisa ambil peran nih supaya bisa ikut mendukung pencegahan sekaligus menghapus stigmanya? Nah, Anda bisa mendapatkan itu semua dengan mendengarkan talk show-nya di program Sonora Health Corner di hari Senin besok di pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan tema Masih Banyak Yang Salah Paham Tentang HIV dan IMS, Mari Kenali Faktanya. Dengarkan hanya di Sonora FM 92 Jakarta dan kanal YouTube Sonora FM.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, waktunya Dongeng Sonora. Kak Sora janji, cerita hari ini gak cuma seru, tapi juga bakal bikin hati kamu hangat. Sudah siap? 3, 2, 1. Mari kita mulai.

0: Pada zaman dahulu, hanya ada satu ekor zebra di dunia. Tapi saat itu zebra tidak punya garis hitam dan putih, melainkan sepenuhnya berwarna putih. Zebra tinggal di tepi kolam besar bersama gajah dan babun. Mereka sebenarnya bisa hidup dengan bahagia, tapi si babun sangatlah pelit. Dia tidak pernah mau berbagi kolam dengan 3 orang temannya.
1: Kolam ini milikku. Kalian tidak boleh dekat-dekat kolamku.
0: Si babun menari-nari di kolam sambil menciprat-cipratkan air. Zebra lalu memarahi babun.
2: Tapi kami sangat haus, babun. Kamu tidak boleh rakus.
0: Si gajah pun ikut protes.
3: Iya, babun. Ada banyak air di kolam ini. Kamu jangan buang-buang air seperti itu.
1: Aku tidak peduli. Kalian tidak akan bisa mendapatkan air sedikit pun.
0: Siang harinya, gajah berjalan sembunyi-sembunyi ke kolam untuk mengambil air. Belum sampai ujung belalainya menyentuh air, si babun tiba-tiba melompat dari sebuah pohon.
1: Hah, ketahuan! Mau ngapain kamu? Pergi sana kau, gajah!
0: Gajah pun pergi dengan cemberut. Tidak lama datang zebra yang juga berjalan menuju kolam.
1: Ini lagi datang si zebra. Sudah, pergi sana kamu, zebra.
0: Zebra tidak peduli dengan omongan babun dan balik memarahi babun.
2: Asal kamu tahu ya, ini bukan kolam milikmu. Kolam ini milik kita semua. Dan kamu harus berbagi.
1: Tidak, aku tidak mau. Sekarang berhentilah menggangguku.
0: Si babun lalu pergi meninggalkan kolam itu dan berbicara dalam hati.
4: Lihat saja, aku akan tunjukkan kepada mereka kalau ini adalah kolamku.
0: Babun kemudian berkeliling mengumpulkan kayu. Dia menumpuk kayunya di dekat kolam dan membakarnya dengan api.
1: Rasakan, api ini akan mengusir mereka dari kolamku.
0: Ternyata zebra sama sekali tidak takut dengan api yang dinyalakan babun. Sambil mengibaskan rambutnya, zebra berlari dengan cepat ke arah babun dan menendangnya dengan kuat. Babun terlempar ke udara, begitu juga dengan tongkat-tongkat kayu yang sudah menghitam karena terbakar api. Tongkat-tongkat kayu itu lalu jatuh dan mendarat ke tubuh zebra, sehingga tubuh zebra dipenuhi oleh garis-garis hitam. Dan itulah asal-usul garis hitam yang ada di tubuh zebra.
5: Itu tadi dongeng spesial hari ini. Semoga adik-adik dan sahabat Sonora terhibur ya. Kak Sora pamit. Tetap ceria dan jangan biarkan kamu berhenti berimajinasi ya.

terus di Sonora Weekend. Gak baru kok, udah dari pukul 6 sampai pukul 9 saya Sonny Wicesono menemani Anda. Lagi nanya nih soal kebiasaan apa sih atau ritual apa sih yang bisa Anda lakukan kalau lagi makan di luar gitu ya. Kalau saya tuh biasanya kebiasaan saya pasti akan ambil foto banyak-banyak untuk nanti di review di Google Maps. Nah, ini ada Mbak Rina di Depok. Kalau makan di luar, saya tuh wajib pesan teh manis hangat. Waduh, mau makan apapun minumnya tetap teh manis hangat. Mau panas, mau lagi cuacanya panas lagi dingin tetap ya teh manis hangat andalannya Mbak Rina. Ini pasti dulu kalau sekolah kayaknya ini nih sering ke UKS nih, soalnya dikasih teh manis hangat juga kan kalau ke UKS. Ada juga Mas Arif di Bekasi. Kalau saya biasanya piring sama gelas saya kumpulin jadi satu. Terus sisa makanan juga saya taruh di piring. Ah, ini. Ini juga saya biasanya suka lakukan juga nih sama seperti Mas Arif. Saya juga sama tuh kebiasaannya kalau udah apalagi kalau makannya tuh banyakan ya. Maksudnya banyak ngajak orang. Bisa sama keluarga atau teman. Itu pasti saya udah tuh langsung inisiatif otomatis kayak Mas Arif langsung ngumpulin piring-piringnya ke satu titik, satu tempat. Tujuannya biar pelayannya gampang ambil. Karena pernah ini enggak sih sahabat saudara pernah ngeh enggak sih kalau di banyak warung makan atau restoran Anda nemuin piring masih berserakan di meja ya kan, gelas sendok masih berserakan belum dikumpulin gitu, terus tisu belum lagi bungkus-bungkusnya tertinggal, sisa makanannya tercecer di meja. Mungkin satu meja terlihat bukan masalah besar ya, tapi kalau dalam sehari, atau jangan dalam sehari deh, dalam sejam aja, ada beberapa meja yang kondisinya seperti itu, mungkin pelayannya jadi harus lebih takes time ya, dan kita pun juga harus lebih lama lagi buat nunggu mejanya kosong. Nah, kebiasaan itu tadi tuh ada namanya nih, ternyata namanya itu adalah gagasan BMM. Budaya bersih meja mandiri. Jadi bukan berarti pengunjung mengambil alih pekerjaannya pelayan ya, bukan berarti kita jadi harus cuci piring, ngepel lantai, enggak. Jadi budaya bersih meja mandiri ini sederhana. Sebenarnya sesimpel piring dikumpulin, gelas sendoknya dirapihkan, sampah pribadinya dibuang ke tempat tersedia. Intinya mejanya dibikin lebih rapi sehingga dampak buat pelayannya adalah enggak perlu bolak-balik ngambil piring kotor atau enggak perlu ngelap mejanya lebih lama. Cukup tinggal langsung angkat aja piringnya, terus ngelap bentar, udah deh mejanya kosong lagi. Jadinya ada waktu sama tenaga pekerja yang ikut terhemat juga. Dan ini ternyata udah dipakai juga loh di luar negeri sahabat Sonora, seperti di Jepang ya. Kemudian kebiasaan mengembalikan nampan atau peralatan makan ke tempat yang sudah disediakan cukup umum. Terus juga di Singapura, bahkan di Singapura ini konsep BMM ya, bersih meja mandiri ini udah dibuat jadi aturan resmi loh sejak tahun 2021. Jadi pengunjung di kedai kopi, food court di Singapura itu wajib mengembalikan nampan atau piring kotor serta memberikan sampah dari meja, bahkan ada pelanggarannya kalau tidak dilakukan gitu loh, atau ada tindakan atau sanksinya. Kecuali kalau untuk lansia ya atau penyandang disabilitas yang kesulitan melakukan hal tersebut. Sebenarnya enggak rugi tuh ya untuk melakukan yang namanya BMM atau bersih meja mandiri itu. Kita toh yang makan ya kan, otomatis ya kita yang rapihkan gitu ya, biar orang lain juga bisa cepat-cepat make meja yang kita udah pakai juga ya kan. Walaupun mungkin ada anggapan kita bayar, maka kita udah bayar Mas Sony, gak ada yang ruginya kok ya. Kita bikin bantu sesama supaya pekerjaannya lebih mudah lagi, iya enggak? So one, two, three, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. Come on and get your kicks now, you don't need

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Besok udah hari Senin ya, sahabat Sonora. Biasanya kalau hari Senin itu suka banyak melihat anak-anak sekolah atau anak-anak yang pergi ke kampus, ya kan? Biasanya kalau dulu tuh, apalagi di kampus ya, saya selalu memegang teguh ajaran bahwa yang namanya ilmu itu nggak cuman kita pelajari, tapi kita harus praktekkan juga ke lingkungan sekitar. Jadi nggak cuman efeknya, nggak cuman kita sendiri saja yang pintar, tapi juga ilmu itu bisa ditransfer supaya masyarakat sekitar itu bisa ikut kena dampak positifnya atas ilmu yang kita punya, ya kan? Nah, ini nih yang coba diaplikasikan, coba diterapkan oleh 1476 anak muda dari 10 kampus yang terpilih jadi bagian dari tim ekspedisi Patriot 2026 Kementerian Transmigrasi. Mereka tuh ada 246 tim ya. Nah, itu tuh dikirim ke 53 kawasan transmigrasi di Indonesia selama 4 bulan. Jadi mereka tuh selama 4 bulan itu harus mendampingi warga buat mengembangkan potensi ekonomi lokal, kemudian mengembangkan peluang usaha, sampai mengembangkan penerapan teknologi yang tepat guna. Jadi itu tadi yang saya bilang, ilmu itu gak cuma dipelajari di kampus saja, tapi juga harus bisa menjawab persoalan nyata di lapangan, juga kasih dampak yang nyata juga. Dan pada intinya kehadiran para patriot ini diharapkan jadi jembatan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan sebagai fondasi menuju Indonesia maju.
2: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
3: Terima kasih banyak untuk
4: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
1: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan. Your daily dose of news, traffic, and music.

Yes, masih di Sonora Weekend bersama Sony Wicaksono. Saya dapetin satu pesan lagi nih dari Pak Handi di Citra Raya. Biasanya saya bersihin meja sendiri katanya, tapi terbatas hanya di atas meja kita. Oh iya dong, kalau kita bersihin meja orang lain itu tandanya berarti jangan-jangan kita yang punya restorannya. Anyway, terima kasih untuk Anda yang sudah ikut mendengarkan di pagi hari yang cerah ini. Syukurlah cuacanya bersahabat. Jadi bisa ya kalau ada yang mau lanjut lagi, mungkin ada yang mau olahraga atau sekedar jalan-jalan lucu aja, jalan-jalan cantik aja, pastinya tetap dengerin Sonora. Karena setelah ini di pukul 9 sampai pukul 12, 3 jam akan ada Sonora Hits. Sebelum nanti saya temani lagi Anda di AMKM Anda Meminta, kami memutar di pukul 12 siang. So kalau gitu saya Sony Wicaksono pamit, sampai jumpa.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sonora FM. News. Traffic.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

0: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
1: News, Traffic, and Music.

0: Dia bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tanggal lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Selamat siang, sahabat Sonora. Wow, siang ini nampaknya juga belum terlalu panas kalau di Jakarta. Oh, panas ya? Oh, sayangnya aja yang terlalu banyak di studio base. Saya melihat ke kaca soalnya, oh ternyata ada yang baru datang. Katanya panas banget, ya udah deh. Supaya nggak terlalu panas hatinya juga. Silakan kalau ada yang mau request lagu, request aja kesini. Mumpung sekarang udah AMKM, Anda meminta kami memutar, silakan Anda bisa request ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Tapi pastikan yang boleh Anda minta lagunya itu di atas 90-an ya. Selagi lagu yang boleh Anda request itu lagu di atas era 90-an, bisa ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Oh ternyata panas ya, kalau di kaca soalnya tidak terlihat menyengat begitu. Masih tetap cinayok. Yaudah, kali ini ditunggu sama Sony Wicaksono 2 jam ke depan sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat.

sama lagu-lagu DJ luar biasa. Ini The Valley's Movement dengan Turn Up For Life di AMKM siang. Kali ini bersama Sony Wicanalo yang baru bergabung. Yuk, kalau mau join langsung ke 0812-122-9200. Kita langsung kasih lagu berikutnya. Langsung nih ya, tanpa ampun kita kasih lagunya Yellow Claw, Till It Hurts, permintaan dari Eza dari Cililitan, nanti akan digabung dengan Move Like Jaggernya Maroon 5 untuk Putra.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

akhir September dari The Weeknd yang akhirnya tidak jadi pensiun, tidak jadi memensiunkan nama The Weeknd. Karena sebelumnya tuh dia sempat bikin keputusan The Weeknd ini, kan nama lengkapnya Abel Tesiawe ya, cuma dia pakai nama panggung The Weeknd. Tadinya dia mau memensiunkan nama panggung The Weeknd itu, nggak usah pakai nama itu lagi. Tapi ternyata diurungkan lagi lah, tidak jadi untuk memensiunkan nama panggungnya, karena katanya malah jadi kepikiran ketika konser-konser di atas panggung. Siapa yang request ini? Ternyata request ini adalah Pak Joko Priyono dari Lubang Buaya, Jakarta Timur. Saya ucapkan selamat datang juga tadi. Terima kasih banyak untuk Mas Putra yang request lagunya Maroon 5 Move Like Jagger, yang ngechatnya pakai akun kerjaan. Aduh, kalau saya sebut ini nanti brandnya tidak endorse soalnya di Sonora. Dari Jogja ya, kalau saya lihat akun kerjaannya ya, berarti Mas Putra dari Jogja katanya, untuk menemani panasnya Jakarta siang ini. Saya tidak merasakan, jujur kan, dari tadi di dalam terus saya kena AC terus saya, jadi gak ngerasain panasnya kayak gimana. Coba gambarkan juga panasnya kayak gimana di Patande sih ya. Sekalian request lagu juga 90-an ke atas ke 0812 122 9200. Ada R dari Bandung, sudah makan siang kah? Baru ngomel-ngomel kecil aja R. Makasih ya, tadi udah dengerin tadi pagi, dengerinnya lengkap banget sampai tahu bahasnya apa aja tadi ya. Thank you so much. Udah tahu lagu pendek yang kata saya Kahan suka puterin. Oh, Edamame, Rich Brian. Oh iya, itu memang pendek durasinya ya. Rich Brian, Edamame. Sekalian itu buat requestnya? Boleh. Kalau requestnya Animal aja dari Cat Eye. Oh, oke, boleh. Oh, ini cuma for your information ya, Edamame-nya. Siapa namanya? Rich Brian. Cat Eye, Animal. Sekalian sama cerita Edamame, nama kacang itu enak. Beli di supermarket tinggal rebus sebentar, kasih garam dikit di air rebusannya. Kadang ada supermarket yang sedia rebus gratis tuh. Jadi cemilan saya dan enak. Wah. Luar biasa, saya dapat wawasan baru tentang Edamame cuma dari judul lagu aja. Thank you ya. Nanti saya boleh coba-coba deh ya. Saya biasanya kalau kukusan itu kalau enggak telur, kentang rebus, kentang kukus. Salamnya buat Kak Sony, Bu Ariza, kemudian buat Vina juga. Hatur nuhun dari R yang ada di Bandung. Sumpah, ini lagu Cat Eye yang baru, Animal, enak banget. Dia enggak meletup-meletup kayak Pinky Up atau apalagi tuh yang Cat Eye yang meletup-letup tuh ya, pokoknya yang menggebu-gebu ya lagunya. Di kayak Internet Girl, enggak, dia tuh kayak Gabriella gitu. Lagunya tuh ngalir begitu aja. Karena fun fact-nya, yang menciptakan lagu ini itu adalah Ed Sheeran. So ini dia sahabat Sonora, Animal.

0: Anda masih mendengarkan AMKM Siang.
1: Yap, sekarang kita lanjut lagi yuk. Sekarang kita akan menuju voice note dari Mas Romario, silakan.
2: Halo, halo, halo. Good afternoon guys, AMKM Sonora. Saya Romario dari Joglo. Boleh dong minta diputarkan lagu dari Travis McCoy featuring Bruno Mars dengan judulnya Billionaire. Lagu ini untuk kita semua yang sedang mendengarkan AMKM di siang hari ini, juga kepada penyiarnya serta pada kru yang sedang bertugas. Thank you for playing this song and God bless us all. Bye-bye.
1: God bless you for you too, Mr. Romario. Nanti akan disambung juga dengan Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing, yang sudah ditunggu oleh Mas Yanuar dari Tangerang. So, pastikan Anda tetap bersama kami di AMKM Siang. I wanna be a

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, kita harus selalu jaga kesehatan supaya bisa terhindar dari segala macam penyakit termasuk penyakit HIV dan IMS. Tapi kalau ngomongin soal dua penyakit ini ya, HIV dan IMS, infeksi menular seksual, itu bukan hanya persoalan kesehatan aja, tapi juga gimana caranya kita bisa ngebahas edukasinya, kemudian akses layanannya, juga bagaimana kita tuh sebagai masyarakat bisa paham gitu dan memperlakukan mereka yang hidup dengan HIV sehari-hari. Berbagai upaya pencegahan sebenarnya udah terus dilakukan, mulai dari edukasi, kemudian tes HIV, pengobatan ARV-nya, hingga pelibatan komunitas juga. Tapi ya, kenyataannya masih banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk yang paling erat adalah stigmanya yang masih menempel. Diskriminasi juga yang bikin seseorang dengan HIV atau IMS itu jadi ragulah untuk mencari pertolongan atau sekedar menjalani pengobatan. Nah, seperti apa sih sebenarnya memang upaya pencegahan yang benar dari HIV dan IMS? Terus apa aja tantangannya? Gimana kita bisa ambil peran supaya bisa ikut mendukung pencegahan sekaligus menghapus stigmanya juga? Nah, berarti besok Anda harus dengarkan talk show-nya di program Sonora Health Corner Senin tanggal 31 Agustus di pukul 18 waktu Indonesia Barat, karena nanti bakalan membahas kesalahpahaman tentang HIV dan IMS dan kita akan kenalan sama fakta-faktanya. Jadi dengarkan hanya di Sonora FM 92 Jakarta, nanti juga akan siaran langsung di kanal YouTube-nya Sonora FM besok di pukul 18 di program Health Corner.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Bunga Citra Lestari. Dengan aku tak mau sendiri, yang direquest oleh Ibu Eli dari Tambun, Bekasi. Terima kasih banyak ya. Oh, sudah join di AMKM siang. Anda meminta kami memutar, silakan Anda kalau mau request lagu ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Tapi yang perlu diingat tapi ada satu hal yang perlu diingat, yang Anda ingat, kalau mau request lagu, lagu yang bisa direquest itu di atas 90-an ya. Jadi yang 80-an ke bawah belum bisa. Jadi lagu-lagu seperti Madonna, La Isla Bonita yang diminta oleh Kak Anes di Merauke itu belum bisa. Kemudian yang tadi diminta oleh Kak Reza, A Shoulder to Cry On, Tommy Page juga belum bisa karena itu 80-an. Jadi ya, silakan dipilihkan dulu, disesuaikan di atas era 90-an. Saya mau ketemuan sama satu pendengar, siapa ini namanya? Mas Jaya ya, 0859 sekian. Oh, ini yang sering nonton live TikTok. Om Sony Wicaksono, tolong puterin lagunya Goodbye Dolly by Enya untuk para penggemar Dolly Parton. Wah, itu lagu AI, Om. Kita tidak bisa putarkan lagu AI. Paling kalau ingin mengenang tribute untuk Dolly Parton, Om Jaya, kami akan kasih lagunya beliau aja. Dolly Parton yang berkolaborasi dengan Kenny Rogers, judulnya adalah Love is Strange, yang rilisnya di tahun 1990. So ini dia buat Om Jaya, untuk tribute untuk Dolly Parton juga. Ini dia.

go. Before you go di AMKM siang, Anda meminta kami memutar. Tanpa lama-lama lagi, saya mau langsung aja deh baca WhatsApp yang udah masuk di 0812-122-9200. Nah, tadi Kak Reza nih, sepertinya tidak sabar sekali Kak Reza. Nanti next time kalau udah request, cukup tunggu saja ya lagunya kebagian sampai terputar, karena yang request banyak. Kak Reza katanya ganti aja jadi Justin Bieber, judulnya Never Let You Go. Oh, ini ada salam spesialnya. Oh, pantes. Rasanya seperti ingin segera mendengarkan karena salamnya untuk keluarga tersayang katanya. Ini lagu favorit aku banget, Kak. Ya udah deh, karena ini favorit banget, lagi pengen didengerin, jadi langsung aja spesial buat Kak Reza dan keluarga. Ini dia Justin Bieber, Never Let You Go.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Anda masih mendengarkan AMKM

0: Siapa yang habis ngelong nih sama lagu yang satu ini? Dan yang dimintanya tadi sama Mbak Nita. Mbak Nita, keren banget loh. Rajin banget dengar sonoranya, tadi pagi udah dengerin. Saya juga sekarang juga sambil ngingetin, jangan lupa makan siang. Ah, siap. Terima kasih ya Mbak Nita buat remindernya. Sekarang saya ingin menuju Ibu Riani Sutopo. Selamat siang. Wah, favoritnya nih Ibu Riani Sutopo, lagunya Snow Patrol with Chasing Cars. Lagunya, oh ini apa janjian Ibu Riani dengerin juga ya saya tadi pagi. Soalnya saya tadi pagi juga sempat muterin ini juga, Snow Patrol juga. Lagunya khusus buat Mas Sony, buat kru Sonora. Hope everything is okay. Stay healthy juga buat Ibu. Terima kasih untuk kiriman lagunya dari Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel di Alfa Indah, juga Ibu Orisa di Rawalumbu. Cika dari Jakarta, apa kabar? Sekarang mau minta lagunya The Chainsmokers nih, featuring Halsey yang Closer. Wih, lagunya asik banget. Langsung masuk ke dalam playlist Cika. Thank you so much. Ada Mbak Ferni, selamat siang.
1: Siang Mas Sony. Aku Ferni di Cibubur. Mau request lagu Cinta Terbaik dari Cassandra. Kalau gak ada, dari Venga Boys, Shalala. Terima kasih. Selamat tugas.
0: Terima kasih banyak. Ada dong. Wih, 2000-an banget nih ya. Cassandra, Cinta Terbaik. Satu lagi deh kalau gitu, saya mau langsung 1, 2, 3 berarti ya. 3 lagu sekaligus. Saya mau ke Pak Widodo yang ada di Pontianak, ingin minta lagunya Niji dengan Sumpah Mati. Wah, ini lagunya keren juga nih buat didengerin siang-siang ya. Sumpah Mati dari Niji. Katanya salamnya, sebentar, saya mau lihat dulu. Salamnya buat Ibu Nur, buat Ibu Rianti, buat Ibu Oriza, happy weekend. Selamat menikmati makan siangnya. Aduh, langsung sama pantun juga. Boleh keluarin Pak Widodo. Makan rujak dan cendol dawet, enak juga nih siang-siang. Oh, dikirain mau pantun. Tanya mobil. Makan rujak dan cendol dawet, enak juga nih. Padahal dilanjutin aja gak apa-apa. Ya, siap, terima kasih buat Pak Widodo, Sumpah Mati. Nanti akan kami masukkan Sumpah dan Cinta Matiku, itu maksudnya ya. Langsung buat Pak Widodo, nemenin makan rujak dan cendol.

Lovers with Closer. Wah, ini cocok nih kalau diputarin sambil bersih-bersih rumah misalkan, ya kan. Gak bisa kalau sambil bersih-bersih rumah dengerinnya yang slow-slow, ntar malah kepengennya tidur aja daripada bersih-bersih rumah. Emang kalau hari Minggu ini pas ya kalau buat merapihkan barang-barang yang berantakan. Rumah disapu, lantai dipel, barang-barang dirapihin lagi. Tapi pernah gak sih pas sudah ngerapih-rapihin barang di rumah ya, tapi pas lihat lagi sekeliling-sekeliling, kok rumah tetap kerasa kayak penuh gitu ya. Matanya jadi sulit buat istirahat padahal udah dirapihin. Nah, kalau Anda pernah mengalami itu, penyebabnya bukan karena berantakan, tapi ini ada satu istilah nih. Istilahnya ini adalah visual noise. Visual noise ini adalah ketika ada banyak hal yang kelihatan dalam satu ruangan, jadinya otak tuh menganggapnya sebagai sebuah kekacauan. Jadi visual noise ini maksudnya adalah otak kita menerima banyak informasi nih yang harus diproses mata sama otak kalau lihat sebuah ruangan. Jadi walaupun benda-benda udah ditata rapi, terlalu banyak barang dalam satu titik, itu tetap bikin ruangan tuh terasa ramai gitu loh kalau dilihat dalam waktu yang bersamaan meskipun sudah dirapikan. Nah, caranya adalah mengurangi visual noise-nya. Kalau ternyata udah setelah dibersihkan segala macam dirapikan masih tetap kerasa penuh, kerasa ramai, nah berarti harus dikurangin tuh si visual noise-nya. Gimana caranya? Bukan berarti semua barangnya harus dibuang-buang ya, enggak. Tapi salah satu cara untuk meminimalkan yang namanya visual noise itu adalah membuat yang namanya hierarki visual. Aduh, apalagi itu hierarki visual. Jadi hierarki visual itu adalah Anda tentukan saja benda atau area yang memang ingin jadi pusat perhatian gitu loh, yang emang pengen terlihat aja. Nah, sisanya kemudian elemen-elemen lain yang gak pengen terlihat dengan mata secara langsung, simpan di tempat lain, misalkan taruh di kardus atau taruh di tempat yang lain. Intinya adalah visual, mengurangi visual noise itu adalah coba prioritaskan barang-barang yang pengen ditampilkan di display secara langsung. Atau kalau gak pengen ribet, ya udah pilihin mana saja barang-barang yang sekiranya gak perlu. Nah, kalau udah, langsung kasih aja kirim ke saya.

0: Racing Cars by Snow Patrol. Yang tadi direkasi Bu Riani ya. Ternyata gak dengerin saya tadi pagi. Berarti kebetulan bisa gitu ya Bu Riani. Bisa kebetulan banget. Berarti udah klop banget kita nih ya. Tiap hari Minggu nih. Masih di AMKM siang. Oh, ada Ibu Oriza. Absen saja. Soalnya lagi keundangan sepupu ke Ciputat nih. Wih, jauh ya. Dari Rawalumbu ke Ciputat. Nikahan anaknya. Sekarang udah jalan pulang. Jadi lalu lintas tol Pondok Indah, Lebak Bulus, ramai lancar. Sampai dengan Tanjung Barat. Siap, hati-hati di jalan. Buat Ibu Oriza Sativa, sekarang saya mau geser sedikit ke voice out lagi ya. Karena saya baru dapat satu tadi. Kali ini saya ingin ke Ibu Rianti dulu deh. Silakan Ibu Rianti.
1: KM siang. Selamat siang Mas Ani. Ini dari Ibu Rianti di Gunung Putri. Mau kirim salam buat Ibu Nur, Ibu Oriza Sativa, Ibu Panda, Ibu Poni, Ibu Silvia, Ibu Sri Petojo, Ibu Tin, Mbak Asti, Kak Sizi, Pak Edi Sutopo, Bu Yulia P, Pak Widodo Sibarani, Mama Doli, Pak Philip, Pak Johan, Pak Suprianus, Nopal, dan semua pendengar Sonora ucapannya, selamat hari libur, selamat makan siang. Minta lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace buat Mas Sony. Selamat bertugas, semangat siarannya Mas.
0: Siap. Udah? Oke.
1: Buat Ibu Nur.
0: Oh, ada lagi.
1: Ayo Ibu Nur, sekali-sekali join live TikToknya Sonora. Makasih Mas Sony.
0: Iya nih, tuh diajakin ya sohibnya Ibu Rianti, Ibu Nur. Thank you ya Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati ya kan langsung saya pilih. Tapi biasanya tadi kan saya sudah putar Justin Bieber ya. Yang mana sih tadi judulnya Justin Bieber itu? Yang tadi diminta sama Kak Reza ya. Tadi itu udah pokoknya Justin Bieber sudah terputar. Biasanya di program radio itu, satu program itu cuma boleh satu artis saja. Tapi khusus hari ini saya mau hadirkan dua lagunya Justin Bieber. Gak apa-apa, saya kasih lagi Justin Bieber dengan judul yang lain. Soalnya nih, Kaprisa Maheswari ini mau request lagunya Justin Bieber yang judulnya Down to Earth. Katanya salamnya buat teman-teman SMA aku yang baru lulus nih. Karena ini spesial banget, asik deh. Baru lulus SMA, siap-siap mau kuliah. Kuliah kemana? Prisa deh teman-teman. Ini deh, Down to Earth, Justin Bieber. Congrats ya.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, untuk menutup bulan Agustus, nah besok berarti ya hari terakhir di bulan Agustus, ada satu program yang menarik untuk Anda dengarkan, namanya adalah Health Corner bersama saya, juga Dr. Santi. Tapi kalau besok tuh spesial, karena Health Corner ini bakalan kedatangan tamu spesial yang bakalan berbincang atau ngobrolin soal dua penyakit yang mungkin selama ini sering dianggap negatif mungkin ya. Stigmanya tidak cukup baik di masyarakat, adalah HIV dan IMS, infeksi menular seksual. Ya, itu bukan cuma persoalan kesehatan aja sekarang, tapi juga soal akses layanan, masalahnya udah banyak lah ya, soal edukasi dan plus stigmanya juga yang sebenarnya harus pelan-pelan dirubah supaya orang-orang yang hidup dengan HIV dan IMS itu tidak ragu untuk bisa mencari pertolongan, bisa hidup seperti kita-kita gitu ya, dan menjalani pengobatan dengan lancar juga tanpa ada keraguan atau tanpa ada rasa malu atau hambatan. Seperti apa sebenarnya upaya pencegahannya yang benar, terus kita nih harus berperan sebagaimana banyak untuk bisa mendukung pencegahan sekaligus menghapus stigma itu tadi. Dengarkan ya talk show-nya di Health Corner Senin besok pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita bakalan membahas temanya tuh kesalahpahaman yang ternyata masih banyak ya dianggap oleh masyarakat tentang HIV dan IMS. So, kita akan kenalan fakta-faktanya besok sore ya, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di Sonora FM 92 Jakarta, juga channel YouTube Sonora FM.
0: Sonora FM News Traffic.

0: UKM siang. Dan ini adalah lagi dari Christina Perry, A Thousand Years, yang diminta oleh Ibu Foni dari Sunter. Sehat-sehat selalu Ibu Foni ya. Salamnya buat Ibu Sylvia, Ibu Oriza, Ibu Nur, Pak Edi, Ibu Yulia Pesel, Ibu Rianti di Gunung Putri, Ibu Lena, Ibu Vanda, sama Noval juga. Iya, tadi saya sempat sapa Ibu Eli dari Tambun yang request BCL. Salamnya belum sempat terbaca oleh saya ya. Salamnya dari Ibu Eli untuk Ibu Sari dan keluarga di Royal Park Bantar Gebang. Siap, terima kasih buat Ibu Eli. Sekarang saya mau lanjut lagi untuk sapa-sapa. Tadi Ibu Nur disebut oleh Ibu Rianti. Nah, ini saya sebutkan juga nih ya. Ibu Nur dari Pekalongan sekarang mau request lagunya Agnes Monica yang judulnya Teruskanlah. Oke. Saya masukkan nih Ibu Nur langsung buat Ibu Nur rumah ya. Salamnya buat Ibu Sumilah, Ibu Oriza, Ibu Vanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Yulia Pasel. Happy weekend. Oke, teruskanlah. Dari Agnes Monica sudah masuk ke dalam playlist Pekalongan Cerah by the way. Ah, senangnya. Kemudian Pak Joko dari Citra 2 Kalideres Jakbar, tadi sudah saya putarkan lagunya di awal, We Could Be In Love dari Brad Ken dan Laya Salonga, ditujukan buat semua pendengar aja. Pak Boni Fasius Gozali, selamat siang Pak Boni. Selamat istirahat, selamat nikmatin akhir pekannya. Kalau sempat mau Bernadia yang judulnya Rabun Jauh. Oke, terima kasih banyak ya Pak Boni atas kesempatannya untuk request lagu di siang ini. Satu lagu lagi atau satu permintaan lagi, saya mau ke voice note selanjutnya. Tadi sudah dikasih oleh Pak Sebastian Hartono. Selamat siang Pak Sebastian. Ini pasti habis ibadah terus lanjut jalan-jalan pasti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Sony. Nama saya Sebastian Hartono. Saya habis pulang dari Sunday Mass.
0: Nah,
1: di Santo Ambrosius Film Latimas BSD Serpong Tangsel. Seperti biasa Mas Sony, saya mau request lagu. Judul lagunya 2001 kali, penyanyinya dari Adrian Khalif.
0: Boleh?
1: Kalau sudah diputar Adrian Khalifnya, boleh di replace dengan The Riddle, penyanyinya dari Five for Fighting. Lagu ini ucapannya untuk anakku tersayang Alexander Nicholas di Queens NYC, dan juga Dr. Felicia Hartono yang sedang praktik di Menteng. Tetap semangat ya Dr. Felicia, I love you with all my heart, forever and for always, and you always be in my heart. Dan juga seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas, khususnya Mas Sony, panas banget nih, panas pol, napol banget.
0: Apalagi
1: tetap
0: BSD.
1: Semangat ya Mas Sony, dan juga seluruh pendengar setia warga MKM siang. Thank you Mas Sony, happy Sunday and have a nice weekend. Back in action again Mas Sony.
0: Ih, apalagi BSD ya, panasnya tuh minta ampun pol banget. BSD kan jarang ada pohon di sana ya, jadi panasnya lebih terasa gitu loh, matahari satu orang satu itu kayaknya ya. Tumben nih Pak Sebastian, lagu Indonesia biasanya lagu barat. So, kayaknya pemanasan nih sebelum ke pesona Indonesia. Tiga lagu Indonesia, kita mulai dari Adrian Khalif 2001 kali.

0: Wah, sayang sekali waktunya sudah habis, teman-teman. Jadi masih cukup banyak yang belum sempat lagunya terputar. Jadi saya mau absen dulu yang belum beruntung sayangnya untuk lagunya terputar di hari ini, Pak Terry Kurniawan Grogol, Pak Edi Sutopo, dan Ibu Julia Pasal di Joglo, Mbak Becky di Bandung. Berikutnya ada siapa lagi? Kak Anes Merauke juga, karena tadi lagunya 80-an ya, La Isla Bonita. Berikutnya juga ada Pak George Mardian, juga mohon maaf sekali belum sempat lagunya. Berikutnya ada Mbak Helen Butar-Butar di Depok. Bung Ivan juga sayang sekali belum sempat. Pak Philip yang request Coldplay. Terus juga tadi ada Reido Suryo yang belum beruntung. Ibu Diah juga yang lagi minum es cendol durian siang-siang ini, juga mohon maaf belum sempat. Ada juga Ibu Aminah dari Cibitung, juga sayang sekali belum beruntung lagunya terputar. Anyway, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan. Selain ini akan ada Pesona Indonesia, 2 jam lagu-lagu lokal menemani Anda sampai nanti pukul 4 sore. Di pukul 4 sampai pukul 6-nya akan ada Hans Christian di Sonora Chart Indonesia. Sonny Wicca Sono pamit, enjoy your Sunday.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, waktunya Dongeng Sonora. Kak Sora janji, cerita hari ini gak cuma seru, tapi juga bakal bikin hati kamu hangat. Sudah siap? 3, 2, 1. Mari kita mulai.

0: Pada zaman dahulu, hanya ada satu ekor zebra di dunia. Tapi saat itu zebra tidak punya garis hitam dan putih, melainkan sepenuhnya berwarna putih. Zebra tinggal di tepi kolam besar bersama gajah dan babun. Mereka sebenarnya bisa hidup dengan bahagia, tapi si babun sangatlah pelit. Dia tidak pernah mau berbagi kolam dengan 3 orang temannya.
1: Kolam ini milikku. Kalian tidak boleh dekat-dekat kolamku.
0: Si babun menari-nari di kolam sambil menciprat-cipratkan air. Zebra lalu memarahi babun.
2: Tapi kami sangat haus, babun. Kamu tidak boleh rakus.
0: Si gajah pun ikut protes.
3: Iya, babun. Ada banyak air di kolam ini. Kamu jangan buang-buang air seperti itu.
1: Aku tidak peduli. Kalian tidak akan bisa mendapatkan air sedikit pun.
0: Siang harinya, gajah berjalan sembunyi-sembunyi ke kolam untuk mengambil air. Belum sampai ujung belalainya menyentuh air, si babun tiba-tiba melompat dari sebuah pohon.
1: Hah, ketahuan! Mau ngapain kamu? Pergi sana kau, gajah!
0: Gajah pun pergi dengan cemberut. Tidak lama datang zebra yang juga berjalan menuju kolam.
1: Ini lagi datang si zebra. Sudah, pergi sana kamu, zebra.
0: Zebra tidak peduli dengan omongan babun dan balik memarahi babun.
2: Asal kamu tahu ya, ini bukan kolam milikmu. Kolam ini milik kita semua. Dan kamu harus berbagi.
1: Tidak, aku tidak mau. Sekarang berhentilah menggangguku.
0: Si babun lalu pergi meninggalkan kolam itu dan berbicara dalam hati.
4: Lihat saja, aku akan tunjukkan kepada mereka kalau ini adalah kolamku.
0: Babun kemudian berkeliling mengumpulkan kayu. Dia menumpuk kayunya di dekat kolam dan membakarnya dengan api.
1: Rasakan, api ini akan mengusir mereka dari kolamku.
0: Ternyata zebra sama sekali tidak takut dengan api yang dinyalakan babun. Sambil mengibaskan rambutnya, zebra berlari dengan cepat ke arah babun dan menendangnya dengan kuat. Babun terlempar ke udara, begitu juga dengan tongkat-tongkat kayu yang sudah menghitam karena terbakar api. Tongkat-tongkat kayu itu lalu jatuh dan mendarat ke tubuh zebra, sehingga tubuh zebra dipenuhi oleh garis-garis hitam. Dan itulah asal-usul garis hitam yang ada di tubuh zebra.
5: Itu tadi dongeng spesial hari ini. Semoga adik-adik dan sahabat Sonora terhibur ya. Kak Sora pamit. Tetap ceria dan jangan biarkan kamu berhenti berimajinasi ya.
6: Pesona Indonesia.

0: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tanggal lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
5: 100% lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
2: Lagu Indonesia terbaik minggu ini hadir untuk Anda. Hanya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia bersama dengan Hans Christian.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Hai sahabat Sonora, apa kabar? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda di minggu sore ini. Kelihatannya ini menjadi minggu terakhir di bulan Agustus, yes, karena sudah tanggal 30. Nggak kerasa ya, sebentar lagi kita akan berpindah ke bulan September, sahabat Sonora. Excited atau malah deg-degan? Tapi yang jelas Hans akan kembali hadir 2 jam ke depan dengan 20 lagu-lagu terbaik karya anak bangsa menemani Anda. Tentunya hanya di Sonora Chart, lagu-lagu Indonesia. Dua lagu yang Anda nikmati di minggu sebelumnya, Sal Priadi Ada Titik-Titik Di Ujung Doa dan juga Budi Doremi Ada Untukmu. Ternyata harus tersingkir di minggu ini karena sudah ada dua pendatang baru yang akan siap menemani Anda di posisi nomor 20 terlebih dahulu. Please welcome, ini dia pendatang baru kita. Posisi 20, And Now, dan juga Momo Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.
3: Peringkat 20 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Ya sahabat Sonora, bagaimana dengan satu lagu baru yang Anda nikmati dari Enau dan juga Momo ya? Ini memang menjadi satu lagu yang fresh ya, karena baru saja dirilis di tanggal 27 Juli 2026 kemarin. Dan memang kalau kita ngomongin soal lagu yang tadi, ini memang menjadi spesial karena menandai comeback dari Momo ke industri musik setelah hampir satu dekade vakum. Lagu ini merupakan versi terbaru dari karya Enau yang sebelumnya dirilis dalam album Lingkaran di tahun 2024 silam. Dengan karakter vokal Momo yang tentunya memberi warna emosional baru. Siapa yang udah kangen sama suara Momo, sahabat Sonora? Kan salah satunya. Udah lama kelihatannya kita tidak menikmati karya dari Momo ya. Anyway, di posisi nomor 19 juga ada satu pendatang baru yang akan siap menemani Anda. Kali ini dari penyanyi yang harusnya tidak asing lagi di telinga Anda, Tiara Andini. Dengan satu lagu berjudul Tulang dan Nadi akan hadir untuk Anda di posisi nomor 19. Tentunya masih di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia.
0: Peringkat 19 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Bagaimana sore hari Anda, bagaimana juga perjalanan Anda? Semoga semuanya lancar, semoga semuanya aman. Karena dari hari Jumat kemarin, dari hari Kamis, Rabu malah sahabat Sonora. Jalan cukup lancar karena banyak orang WFA, tapi bagaimana di weekend ini? Akan menemani Anda di jalan. Satu lagu yang masih bertahan di posisi yang sama, posisi nomor 18. Ini dia Ghea Indrawari dengan satu lagu yang sudah didengarkan lebih dari 65,9 juta streaming di Spotify dan juga 26 juta penayangan di platform YouTube. Apalagi kalau bukan lagu berjudul Seribu Kali dari Ghea Indrawari yang hadir untuk Anda di posisi nomor 18.
0: Peringkat 18 di Sonora Chart Indonesia.

0: karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Masih menemani Anda tentunya dari lantai 3 gedung Kompas TV Green Studio Jalan Parmela Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, sahabat Sonora. Masih di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia bersama dengan Anda. Kali ini Hans akan putarkan satu lagu dari Arvian Dwi yang ternyata harus kembali turun 3 peringkat. Minggu lalu ada di posisi nomor 14, tapi ternyata minggu ini harus turun ke posisi nomor 17. Satu lagu yang sudah bertahan selama 18 minggu berturut-turut di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Ini dia Arvian Dwi, Hatimu Milik Dia.
0: Peringkat 17 di Sonora Chart Indonesia.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Sonora FM News Traffic and Music masih menemani Anda, sahabat Sonora, tentunya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Kali

0: masih dari musisi dalam negeri tentunya. Karena 2 jam ini full lagu-lagu karya anak bangsa ya. Kalau tadi Anda sudah ditemani dengan satu lagu dari Arvian Dwi, kali ini kita ke lagu dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda yang ternyata di minggu ini kembali berhasil naik 1 peringkat dari posisi 17 ke posisi nomor 16. Di mana satu lagu yang dirilis di tanggal 17 April 2026 kemarin ini menunjukkan respon yang kuat dengan berhasil mendapatkan 2,1 juta penayangan di YouTube dan juga 8,8 juta streaming di platform Spotify. Tentunya pencapaian ini turut memperlihatkan kuatnya daya tarik kolaborasi dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dalam satu lagu berjudul Terbelah Jadi Dua.
1: Peringkat 16 di Sonora Chart Indonesia.

0: musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Menemani Anda di posisi nomor 15 di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Next song, Han punya satu lagu dari It Gitov yang kembali berhasil naik satu peringkat di minggu ketiganya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. And so far, ini menjadi peringkat tertinggi dari satu lagu It Gitov dengan judul Mungkin di Depan Buram akan hadir untuk Anda di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia.
0: Peringkat 15 di Sonora Chart Indonesia.

0: kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
4: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
5: Hans Christian masih hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Dan kita akan mendengarkan satu lagu dari Roni Parulian yang kembali berhasil naik satu peringkat di minggu keempatnya di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia. Kalau minggu lalu ada di posisi 15, ternyata minggu ini berhasil berada di posisi nomor 14. Walaupun baru dirilis di tanggal 25 Juni 2026 kemarin, memang satu lagu dengan judul Walls Akhir Zaman ini menjadi penanda arah musikal baru Roni Parulian yang tentunya lebih alternatif, luas, dan sinematik dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya. Lagu ini pun menjadi pintu masuk menuju album keduanya dengan tema besar tentang cinta, perjuangan, dan pilihan untuk tetap bertahan di tengah berbagai keadaan. Ada yang sudah menikmati lagu-lagunya, sahabat Sonora? Kalau belum, gak apa-apa. Satu lagu berikut ini dulu ya. Roni Parulian di posisi 14, Walls Akhir Zaman.
4: Peringkat 14 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Posisi nomor 13 untuk minggu ini diisi dengan satu lagu dari Bernadia, sahabat Sonora, yang ternyata di minggu ke-15-nya ini harus kembali rela turun 2 peringkat. Minggu lalu ada di posisi nomor 11, tapi untuk minggu ini harus puas berada di posisi nomor 13 saja. Kita dengarkan bersama satu lagu dari Bernadia dengan Rabun Jauh.
0: Peringkat 13 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat sore untuk Anda yang mungkin lagi bergabung di streaming ya, di www.sonora.id maupun juga di www.sonora.co.id. Hans Fasi hadir menemani Anda. Berikutnya adalah satu grup ya yang memang berawal dari media sosial TikTok, sahabat Sonora, dan sampai sekarang ternyata masih bertahan di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Sempat menduduki juara 1, tapi untuk minggu ini kembali harus turun 2 peringkat dari posisi nomor 10 ke posisi nomor 12. Satu lagu dari NPD, Sempurnanya Aku.
0: Peringkat 12 di Sonora Chart Indonesia.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Posisi nomor 11 di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia edisi 30 Agustus 2026. Tentunya Anda masih bersama dan saya Hans Christian. Siapa yang menduduki posisi 11 ini? Ada yang bisa tebak? Kalau yang mengikuti dari minggu ke minggunya, pasti tahu ada satu lagu dari Raim Laode yang minggu lalu berada di posisi nomor 13. Tapi ternyata untuk minggu ini, kembali berhasil naik 2 peringkat di minggu kelimanya di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia, langsung bergerak ke posisi nomor 11. Ini dia Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti.
0: Peringkat 11 di Sonora Chart Indonesia.

Anda mendengarkan lagu teranyar Aras Hit Sonora. Jebolan Indonesian Idol musim ke-12, Nyoman Paul yang kini dikenal sebagai Paul Aro, melepas karya terbarunya berjudul Biar Kita Jadi Kenangan di pertengahan Juli lalu. Lagu ini mengusung genre pop ballad dengan aransemen sederhana, mengisahkan hubungan dua orang yang tidak dapat dipertahankan walau saling mencintai. Pesan tersirat yang hadir di lagu Biar Kita Jadi Kenangan adalah, kita harus menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai dengan harapan. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Paul Aro, Biar Kita Jadi Kenangan. Fresh Hit Sonora.

bersama kami di Sonora Network. Pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
2: Setengah perjalanan kita di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, that's mean kita sudah sampai di posisi nomor 10. Di mana posisi nomor 10 untuk edisi 30 Agustus 2026 kali ini diisi oleh satu lagu dari Selena Grace dan juga Andi Rianto. Memang lagu ini banyak di request juga di MKM, sahabat Sonora. Tapi sampai saat ini kalau Hans cek nih di YouTube, ini sudah mencapai 2,3 juta penayangan. Atau kalau Hans lihat di Spotify, ini sudah mencapai 4,1 juta stream ya, walaupun baru dirilis di tanggal 25 Mei 2026 kemarin. Langsung saja nih untuk para penggemar lagunya Selena Grace dan Andi Rianto yang sering request di MKM, kita nikmati bersama Sumpah Mati.
1: Peringkat 10 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini. Di Sonora Chart Indonesia.
1: Posisi nomor 9 untuk edisi 30 Agustus 2026 diisi oleh satu lagu yang bertemakan wisata. Setiap kali dengar lagu ini, langsung rasanya pengen jalan-jalan ke kota tersebut. Fanny Suki dengan Jogja Lantai 2. Ternyata minggu ini harus kembali turun 2 peringkat. Minggu lalu berada di posisi nomor 7, tapi untuk minggu ini harus rela berada di posisi nomor 9.
0: Peringkat 9 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Kalau tadi sudah ditemani dengan lagu bertemakan Yogyakarta. Tapi untuk posisi 8 kali ini, Anda akan kembali ditemani dengan satu lagu dari Adrian Khalif yang menggambarkan hubungan yang penuh naik turun tetapi selalu menemukan alasan untuk bertahan dan saling memaafkan. Tentunya satu lagu berjudul 2001 kali. Hadir untuk Anda, minggu lalu ada di posisi 9, tapi ternyata minggu ini berhasil naik satu peringkat ke posisi nomor 8.
0: Peringkat 8 di Sonora Chart Indonesia.

tertimpa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
2: Ya, masih bersama dengan Anda, sahabat Sonora, tentunya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Saya Hans Christian masih menyapa. Kali ini kita ada di posisi nomor 7 yang akan segera menemani Anda, satu lagu persembahan dari Sheila on 7 yang kembali berhasil naik satu peringkat di minggu ke-9 di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Kalau minggu lalu ada di posisi 8, tapi ternyata untuk minggu ini berada di posisi nomor 7, Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Peringkat 7 di Sonora Chart Indonesia.

0: minggu lalu berada di posisi runner-up, tapi ternyata untuk minggu ini harus merelakan ada di posisi nomor 6 saja, sahabat Sonora. Walaupun telah menembus sekitar 10 juta penayangan di YouTube dan juga 73,5 juta streaming di Spotify, tapi satu lagu ini harus turun cukup drastis di minggu ini. It's okay, yang penting masih kita bisa nikmati. Walaupun berada di posisi nomor 6 ya. Satu lagu dari Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan.
1: Peringkat 6 di Sonora Chart Indonesia.

0: musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Posisi nomor 5 untuk edisi 30 Agustus 2026 diisi dengan satu lagu dari Vanessa Zee dan juga Roni Parulian yang juga kembali harus turun 2 peringkat ya di minggu ke-12-nya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Minggu lalu ada di top 3, berada di posisi nomor 3, tapi ternyata untuk minggu ini harus rela ada di posisi nomor 5. Satu lagu dari Vanessa Zee dan juga Roni Parulian akan hadir untuk Anda dengan judul Takkan Terulang.
0: Peringkat 5 di Sonora Chart Indonesia.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Halo, lagi ngerencanain liburan impian, kenapa nggak ke Makau? Destinasi yang sempurna buat traveler Indonesia. Di sini yang suka belanja bisa menikmati diskon fantastis di hotel-hotel mewah dari Wynn Palace, Venetian hingga MGM Cotai. Plus diskon ratusan ribuan rupiah. Pengen hiburan? Tonton spektakuler House of Dancing Water. Kunjungi tim lab dengan hemat atau naik gondola dengan potongan harga istimewa. Kabar gembira, mulai Oktober sampai Desember tahun ini, Tai Lalat dan Mak-Mak, maskot resmi Dinas Pariwisata Makau, akan berkolaborasi eksklusif dengan Garuda Indonesia. Kampanye promosi terbatas yang gak boleh dilewatkan. Booking sekarang juga melalui Traveloka, Klok, Agoda, atau langsung di website resmi. Liburan impian Anda menunggu. Makau, destinasi wisata terbaik Anda.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
2: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
3: Masih menemani Anda yang masih berkendara ataupun juga masih beraktivitas, semangat terus sahabat Sonora. Buat yang masih masuk kerja juga di hari Minggu nih, gimana mental masih aman? Semoga masih aman ya. It's okay, Hans masih akan terus menemani Anda. Kali ini di posisi nomor 4 ada satu lagu dari Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang memang menjadi metafora untuk menggambarkan harapan yang terasa hampir mustahil terwujud. Gurun ini identik dengan kondisi kering dan juga minim hujan. Sementara dalam lagu ini hujan, ini menggambarkan kesempatan untuk kembali bertemu dengan seseorang dari masa lalu. Kontras tersebut menggambarkan bagaimana rasa rindu masih ada, tetapi kemungkinan untuk kembali bersama terasa semakin kecil. Dan tentunya ini memang satu lagu yang cukup dalam maknanya. Untuk yang lagi di jalan, semoga tidak nangis barengan. Sama satu lagu berikut ini dari Juicy Lucy yang naik 2 peringkat dari posisi 6 ke posisi nomor 4 dengan Gurun Hujan.
2: Peringkat 4 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: And this is the top 3 Sonora Chart lagu-lagu Indonesia akan hadir untuk Anda. Kira-kira siapa saja yang berhasil masuk ke 3 besar untuk edisi 30 Agustus 2026? Let's start with number 3. Satu lagu dari Ariel Noah dan juga Raisa yang kembali berhasil naik 2 peringkat. Minggu lalu ada di posisi nomor 5, tapi ternyata untuk minggu ini kembali berhasil masuk ke top 3 alias naik 2 peringkat. Dan akan hadir untuk Anda di minggu 10-nya dengan satu lagu berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi.
0: Peringkat 3 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Posisi nomor 2 untuk edisi 30 Agustus ini, alias posisi runner-up, diisi oleh Salma Salsabil yang sudah mendapatkan 2,3 juta penayangan di YouTube dan juga 7,6 juta streams di platform Spotify. Dirilis di 7 Mei 2026 silam, ternyata satu lagu ini kembali berhasil naik 2 peringkat di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Bergerak naik dari posisi 4 ke posisi nomor 2, Salma Salsabil dengan Hacu.
0: Runner-up minggu ini di Sonora Chart Indonesia.

0: Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: And this is the winner for today, sahabat Sonora. Please welcome, ini dia pemenangnya untuk minggu ini. Ada Tulus yang masih bertahan di posisi yang sama di minggu ke-6-nya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia dengan Teh Hijau, masih betah di posisi nomor 1. Akan hadir untuk Anda menemani yang lagi beraktivitas.
0: Ini dia lagu yang jadi juara di Sonora Chart Indonesia.

0: News, traffic, and music. And that's all for today. Sahabat Sonora, terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan Sonora Chart lagu-lagu Indonesia edisi 30 Agustus 2020. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah setia bersama dengan kami. Minggu depan, Hans masih akan hadir dengan 20 lagu Indonesia lainnya, tentunya masih di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia setiap hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini juga Hans masih akan hadir menemani Anda di Sonora Weekend Sore hingga tuntas nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat. So, selamat beraktivitas, selamat menikmati weekend kalian, and have a great weekend. Bye-bye.
1: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Sonora FM 92 Jakarta, Nistra Weekend Music. Hai, selamat sore sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda. Tentunya di Sonora Weekend sore, menemani Anda yang masih beraktivitas di weekend ini. Bagaimana aktivitasnya hari Minggu ini, lancarkah sahabat Sonora? Yang pasti beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik masih akan terus menemani Anda. Hans akan terus update nanti hingga tuntas ya di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sementara kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini akan hadir menemani Anda. Tetaplah di Sonora Network.

perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

belakangan ini ya, kita lagi gencar untuk membahas mengenai karhutla yang terjadi di Indonesia. Kelihatannya menjadi persoalan yang tak pernah habis, Sahabat Sonora. Setiap tahun ada saja cerita mengenai karhutla ini. Tapi memang di karhutla tahun ini yang menjadi menarik adalah ditemukannya ada sebuah metode baru untuk bisa memadamkan bahkan mencegah membesarnya ini wilayah yang terbakar di sekitaran Kalimantan. Ada inovasi menggunakan tepung. Kira-kira seperti apa informasinya? Nanti akan Hans update untuk Anda, tentunya masih di Sonora Weekend sore.

Masih menemani Anda di lantai 3 gedung Kompas TV Grand Studio Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, sahabat Sonora. Masih di Sonora Weekend Sore bersama dengan saya Hans Christian, di mana Badan Riset dan juga Inovasi Nasional atau BRIN ini masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai material pemadam kebakaran hutan dan lahan atau yang biasa kita kenal dengan karhutla dalam skala yang besar. Kepala BRIN, Arif Satria, ini mengatakan secara teoritik material tersebut memungkinkan digunakan untuk membantu memadamkan api, tetapi masih perlu diuji sebelum diterapkan secara luas. Arif pun mengatakan kajian dilakukan setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi penggunaan bahan berbasis tepung tersebut dalam penanganan karhutla. BRIN kemudian mengkaji teknologi tersebut secara teoritik melalui para ahli kimia molekuler. Kira-kira kalau Anda positif atau negatif nih tanggapannya mengenai temuan baru tepung yang asalnya dari ubi-ubian atau singkong yang bisa membantu untuk memadamkan bahkan mencegah meluasnya area yang terbakar di Kalimantan. Kalau Anda bagaimana responnya?

0: my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk selalu.
2: Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisan hari bahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Ya, sahabat Sonora masih membahas seputar temuan tepung singkong ya. Ini yang ternyata mampu untuk memadamkan bahkan mencegah meluasnya area yang terbakar di Kalimantan. BRIN ini berkoordinasi dengan TNI Angkatan Udara dan juga Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Dalam skema tersebut, BRIN berperan pada sisi riset dan juga penyediaan material. Sementara pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca ini dilakukan oleh BMKG. Nah, untuk tepung singkong ini, efektivitas secara teori ini telah dinilai

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Anda masih mendengarkan Sonora Weekend Sore bersama dengan saya Hans Christian. Kembali Hans sampaikan satu informasi dari dalam negeri sahabat Sonora, di mana Ketua MPR Republik Indonesia Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar pokok-pokok haluan negara diatur lewat TAP MPR. Opsi TAP MPR yang telah mengerucut dari dua opsi lain yang sempat mencuat sebelumnya, di mana masing-masing lewat amandemen Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang. Dan juga Muzani dalam jumpa pers di Kompleks Widya Chandra Jakarta ini mengatakan bahwa Presiden ketika itu menyampaikan pandangan kepada kami bahwa karena ini adalah draft yang disusun oleh MPR, sebaiknya disusun dalam bentuk TAP MPR. Ia pun menerangkan opsi amandemen menjadi pertimbangan karena opsi lain melalui undang-undang merupakan wilayah pemerintah atau Presiden dan DPR.

Dan perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan.

0: lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Terus dengarkan Sonora Network.

Sahabat Sonora, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melanjutkan giat penggeledahan di Kan Bogor, Jawa Barat, di mana tim dari KPK ini bergiliran menggeledah kantor dinas pendidikan yang disasar penyidik lembaga anti rasuah tersebut. Dan dalam kesempatannya, juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa dalam melanjutkan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Bogor, penyidik dari KPK kembali melakukan giat penggeledahan, di mana kali ini penyelidik menggeledah kantor dinas pendidikan Kabupaten Bogor.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Dalam dunia yang serba cepat ini, seringkali aktivitas makan dijadikan sebagai aktivitas multitasking. Makan dilakukan sembari kerja, disambi nonton, bahkan sambil jalan. Cara ini disebut sebagai mindless eating. Dalam jangka panjang, mindless eating mempengaruhi kesehatan. Mindless eating membuat kita cenderung kurang menikmati makanan sehingga berpotensi makan berlebihan. Hal ini bisa memicu gangguan mental, misalnya gangguan makan, dan juga berpotensi menyebabkan resistensi insulin, peningkatan berat badan, diabetes, dan sebagainya. Secara biologis, tubuh membutuhkan waktu sekitar 20 menit agar lambung bisa mengirimkan sinyal kenyang ke otak. Informasi tentang makanan juga membantu otak dalam mengelola sinyal kenyang. Misalnya, informasi dikirim ke otak ketika mata melihat jumlah, bentuk, dan tampilan makanan. Informasi lain melalui indera pengecap dan penghidu juga akan memperkaya otak dalam mengolah sinyal kenyang. Ketika kita makan buru-buru dan tidak memusatkan perhatian kepada makanan, pengiriman sinyal bisa terganggu.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

Kita beralih ke informasi mengenai kesehatan Sobat Sonora, di mana kasus batu ginjal dan juga saluran kemih di Indonesia memang tergolong tinggi. Indonesia bahkan masuk dalam kawasan Stone Belt of the World atau wilayah dengan kasus tersebut yang tergolong tinggi. Spesialis urologi dari Bethesda Hospital, Dr. Boyke Budiman Sumantri, ini mengatakan tingginya kasus batu ginjal tidak terlepas dari berbagai faktor, mulai dari kondisi lingkungan hingga kebiasaan sehari-hari masyarakat Republik Indonesia.

Ya Sobat Sonora, tak kerasa sudah harus berakhir juga kebersamaan Hans bersama dengan Anda di Sonora Weekend Sore untuk edisi kali ini. Terima kasih untuk Anda yang telah setia mendengarkan. Terima kasih untuk Sobat Sonora yang sudah berbagi menyapa Hans di sore hari ini hingga malam hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, tentunya dalam program lainnya. Dan buat yang masih beraktivitas, masih ada lagu-lagu terbaik yang akan menemani Anda di sepanjang hari, tentunya hanya di Sonora Network. Saya Hans Christian, pamitan dulu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Begadang dari sisi medis tidak dianjurkan, tapi bagi pecinta sepak bola, begadang adalah harga yang rela dibayar demi menyaksikan siaran langsung pertandingan. Begadang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Agar efek negatif berkurang, lakukan beberapa hal ini. Beberapa hari sebelum begadang, cobalah untuk menabung tidur dengan tidur siang singkat atau memajukan jam tidur. Walaupun tidak seperti hitungan matematika yang bisa menebus kurang tidur 2 jam dengan tidur lebih banyak 2 jam, upaya ini dapat mengurangi dampak negatif begadang. Hindari atau batasi kafein dan kekenyangan agar bisa menabung tidur dengan lebih mudah. Selama begadang, batasi kafein dan alkohol, pilih minuman herbal atau infused water. Pilih makanan yang lebih bernutrisi dan non-gorengan seperti buah, kacang rebus atau panggang. Redupkan lampu menjelang pertandingan berakhir. Setelah selesai, redakan lonjakan adrenalin dengan mematikan semua gadget dan lakukan ritual sebelum tidur seperti sikat gigi, berdoa, dan lainnya. Ritual memudahkan tubuh mengenali tanda akan tidur dan membuat rasa kantuk lebih cepat tiba. Saat bangun, segera berjemur sinar matahari. Sadari dan kendalikan nafsu makan berlebih yang merupakan efek dari begadang. Bayar hutang tidur secara bertahap dengan tidur 1 jam lebih cepat atau lebih lama dalam beberapa hari ke depan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: pasien nomor 3. Silakan masuk.
1: Selamat pagi, Ibu. Kalau boleh tahu, apa keluhannya?
2: Ini dok, udah seminggu saya tuh pusing. Kok kayaknya susah gitu loh buat sehat.
1: Oh, gak susah kok. Sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
1: Iya itu pokoknya, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
3: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
4: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: terus bersama kami di Sonora Late Night Show.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Sonora Network.
1: Macet banget sih ini jalan. Kapan nyampenya coba kalau kayak gini?
2: Jangan kesal kejebak macet di jalan. Mending dengerin Sonora hari ini aja. Lagu-lagunya dijamin enak semua.

0: di sore hari ini. Semoga semuanya bermanfaat.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Terus dengarkan Sonora Late Night Show.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora

0: Dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

Sonora FM News, Traffic, and Music. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: news, traffic and music. Sonora FM.
1: Enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
2: Pak, udah belum minum kopinya?
1: Ya.
2: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
1: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Sebentar, kayaknya baru kemarin ya, Rara opening hari Senin itu memulai bulan Agustus gak sih? Sekarang udah opening tapi untuk mengakhiri bulan Agustus, 31 Agustus 2026, sahabat Sonora. Hari Senin, Rara kembali menemani Anda di Sonora Pagi. Gimana? Udah mau masuk September? Wih, banyak lagu-lagu bagus ya bulan September ya. Boleh deh nanti buat kuis ya. Apa aja lagu-lagu yang pakai kata September di dalamnya. Well anyway, selamat mempersiapkan aktivitas ya untuk hari Senin ini. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang diharapkan. Dimulai dari berdoa dulu, mengucap syukur sudah diberi kesempatan untuk memulai hari yang baru, dan minta untuk diberi kelancaran juga dengan segala aktivitas ke depan. Saya temani di Sonora Pagi sampai tuntas pukul 10. Jangan kemana-mana, terus stay tune bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Ada yang masih ingat lagu ini, sahabat Sonora? Soundtracknya sinetron di masa itu, kalau nggak salah tuh yang main Elma Teana sama Anjasmara deh. Jaman-jaman Novia kalau packing nih masih sering bawain soundtrack sinetron, masih juga membawakan lagu-lagu yang bagus-bagus sekali ya. Mudah-mudahan sedikit membawa kita ke tahun 90-an lagi. Biasa Rara menemani Anda kembali di pagi hari dan dengan lagu-lagu throwback 90-annya tentu saja. Saya sapa dulu deh beberapa sahabat pagi yang sudah menyapa di WA kita 0812-122-9200. Saya juga sudah menyalakan live TikTok kita ya pagi hari ini ya. Good morning untuk yang ada di radio.sonora FM 92. Saya sapa untuk Pak Joko. Selamat pagi. Selamat bertugas Rara. Waduh, sudah jalan menuju SDK 3 Penabur ya. Lancar untuk mengawali pekan terakhir di Agustus. Tetap semangat untuk kita semuanya di hari Senin. Semangat ya Pak Joko ya. Bu Leli, selamat pagi. Tetap bersyukur kepada Tuhan untuk pagi ini. Walau badan kurang begitu fit, mari kita tutup bulan Agustus dengan syukur dan kita awali bulan September dengan doa-doa yang baik. Amin. Bu Leli, thank you so much ya, sudah menyapa juga. Sehat-sehat. Saya juga dari kemarin tuh kayak mau sakit, gak jadi sakit, gak jadi gitu loh. Yang penting sepertinya kuncinya tuh banyak istirahat deh. Bu Vera Dewianti Setiawan, good morning. Pak saya juga selamat pagi, terima kasih. Kak Aiman dari Bandung, selamat pagi. Kak Bojir juga selamat pagi ya. Bojir 1, 2, 3. Selamat pagi. Kita lanjut lagi dengerin lagu yang bikin anget-anget pagi hari ini ya. Kalau ini sih hati saya langsung hangat. Ingat masa-masa SMA ya. The Chorus, Don't Say You Love Me.

Nia Paramita, datanglah kasih. Ini pertama kali muncul langsung merebut perhatian ya. Cantik, suaranya bagus sekali, video klipnya juga cukup menarik gitu. Yang tahu lagu ini berarti sudah sering pegelinu encok ya. Termasuk penyiarnya. Saya sapa dulu beberapa sahabat. Waduh, WA-nya udah banyak sekali pagi hari ini. Pak Sengku di Mangga Besar, selamat pagi. Mbak Vero, selamat pagi juga. Salam sehat, salam bahagia. Bu Nita di Sunter, Mbak udah minum teh anget belum? Amat beraktivitas, semangat. Belum saya. Pak Wangsa, selamat pagi. Tol Japek, Pondok Gede sampai Cikarang ramai lancar, bahkan banyak truk. Semoga hari ini kita lancar dan berkah. Amin. Bu Nur di Pekalongan, selamat pagi. Selamat mengakhiri bulan dengan hal-hal baik. Betul. Sudah 31 Agustus nih, besok udah September. Sudah masuk Virgo season. Siapa yang bintangnya Virgo? Dari Kak Yantorik Rian Halim, selamat pagi Rara yang sedang siaran hari ini. Aku absen aja, salam sehat sejahtera untuk semuanya Sonora Lovers. Selamat tugas, thank you. Pak Surya Duren Sawit juga selamat pagi. Duren Sawit masih gelap, hati-hati untuk teman-teman yang dalam perjalanan. Semoga semuanya sehat, bahagia, penuh berkah. Kata-kata hari ini, semoga hari ini penuh berkah. Pikiran tenang, hati damai, dan segala urusan berjalan dengan baik. Awali dengan senyuman, syukur, dan doa. Tadi ada ngobrol di TikTok. Kuncinya tuh biar cepat sembuh dari sakit, istirahat cukup, pikiran tenang. Kadang-kadang istirahatnya cukup, pikirannya gak tenang, kepikiran utang soalnya. Pak Dekula Bahagia, selamat pagi. Cuaca di Karawang terlihat gelap, sepertinya sedikit mendung. Semoga segera turun hujan ya. Terima kasih, selamat pagi. Makasih di Karawang ya Pak Dekula Bahagia. Dan yang lain-lain yang menyapa juga melalui TikTok pagi hari ini, Kak Ute, Kak Nur Hadi, Kak Tabea, Rahma, Kak Sorikin Sigma Boy. Lagunya mana Kak? Bentar, kan ini lagi DJ Talk. Nah ini sekarang lagunya. Kembali ke angkatan Encok Pegelinu yang ingat lagu ini. Siapa hayo?

Ramai sekali nih di TikTok kita pagi hari ini. Kak Raifatan, Kak Wibowo, Kak ZP Jaga, Japar, Kak Bobby, Kak Oscar Delta. Katanya lucu nih Kak Bobby. Seumur-umur baru kali ini aku lihat penyiar Sonora. Nah, biar lihat lagi penyiar yang lain, di follow yuk akun TikTok kita live setiap hari ya. Ada juga Kak Rikai, Kak Lucia, Roy Adi, Oscar Delta, Kak Sujadi, Kak Wibowo, Kak Rusman Ali. Halo, selamat pagi juga Kak Niar Suni, Kak Fernando, Kak Lodwin Aba, Kak Jerry, Kay Langgeng. Wah, itu dekat sekali sama rumah saya. Kita lagi nostalgia beberapa ya, dan juga lagi ngomongin Magelang nih topiknya barusan. Selamat pagi untuk Kak Kamani, pagi Rara, Radio Sonora Kenangan tahun 90-an. Ini tadi Kak yang minta, Kak Tabea bukan ya, yang minta nomornya Sonora. Kak Wangsa tadi dengerin lagunya Dewa 19 langsung, aduh lagunya gitu. Ingat siapa tuh Kak Wangsa? Kak Rianti Misra, selamat pagi, salam sehat, semangat siarannya. Kemudian Kak Saka juga, Bu Ana, Kak Tomasoha, selamat pagi. Every Monday is a new start, have a great week.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat pagi sahabat Sonora. Polda Metro Jaya disebut masih menyelidiki kasus meninggal dunia Bambang Setiawan, seorang penjual cermin, dan kasus pengeroyokan Faturrahman dalam kericuhan pasca demo di Pejompongan, Jakarta Pusat 27 Agustus lalu. Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra mengatakan belum ada kesimpulan yang dapat diambil terkait pelaku dan pihak yang bertanggung jawab atas kasus kematian dan juga penganiayaan tersebut. Ia mengatakan aparat penegak hukum sementara ini melihatnya sebagai bentrokan antara kelompok-kelompok warga masyarakat. Kebakaran lahan di Desa Sajau Hilir Bulungan Kalimantan Utara masih membara dan sulit dipadamkan. Kasih Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bulungan, Supranoto, menuturkan kebakaran terjadi sejak pertengahan Agustus lalu hingga saat ini belum terkendali. Ia menjelaskan sulitnya pemadaman terjadi karena kebakaran lahan terjadi di banyak titik dengan mayoritas daerah yang nihil akses air dan sulit dijangkau.
0: Demikian Sonora Update.

Mbak Sonora, pemerintah resmi mengeluarkan aturan baru yang melarang operator seluler menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang sudah dibayarkan ketika masa aktif paket berakhir. Tadi saya share ke sahabat-sahabat TikTok, ternyata banyak yang sudah mengalaminya. Ya, belum juga habis, tapi karena masa paket aktifnya sudah berakhir, hangus. Sehingga bertanya, ini kemana ya sisa kuotanya? Padahal kan kita beli sesuai dengan jumlah kuotanya, betul? Ya kan? Nah, aturan ini, sahabat Sonora, sudah tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital SE Menkomdigi nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota yang diterbitkan pada tanggal 28 Agustus lalu. Nah, selain melarang sisa kuota dihanguskan secara sepihak, Komdigi juga melarang operator mengenakan biaya tambahan kepada pelanggan untuk mempertahankan atau menggunakan sisa kuota tersebut. Menkomdigi Mutia Hafid menegaskan bahwa kuota internet yang sudah dibeli merupakan hak pelanggan, dan menurutnya Komdigi masih menerima banyak aduan masyarakat yang menyebut operator belum sepenuhnya mematuhi putusan MK terkait perlindungan sisa kuota internet. Hari ini kita berbagi informasi yuk, apakah Anda juga pernah mengalami seperti ini, belum habis kuotanya sudah harus berakhir masa aktif paketnya. Nah, kemudian juga ada yang mengatakan bahwa wah, terus sisanya kemana gitu ya. Bahkan juga ada yang mengatakan biaya tambahan, dapat biaya tambahan kalau misalnya kita masih harus menggunakan sisa kuota itu. Nah, kalau Anda mempunyai pengalaman yang sama, boleh share ya.

0: rame juga nih ya di TikTok di pagi hari ini yang share hampir semua operator telepon sepertinya masih menghanguskan sisa kuota paket internet mereka padahal masih banyak begitu karena ya dengan alasan masa aktifnya sudah berakhir. Nanti kita bahas lagi bareng-bareng ya. Selamat pagi Pak Surya Iskandar dari Singapura yang hujan deras pagi hari ini. Singapura sedang hujan deras Rara, bagaimana dengan Jakarta? Jakarta cerah-cerah saja pagi hari ini Pak Surya. Untuk teman-teman di negeri jiran Malaysia, Happy Independence Day. Salam dari Surya Iskandar, Happy Independence Day. Teman-teman Malaysia tadi ada juga yang menyaksikan di TikTok ya, Happy Independence Day untuk Anda semuanya. Libur kah hari ini teman-teman di Malaysia? Sebelum nanti lanjut dengan baca beberapa WA yang masuk, saya ke informasi lalu lintas dulu ya. Sekitaran Juanda Depok, rekan Riko akan menyampaikan pantauannya. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, sahabat Sonora. Pantauan lalu lintas di ruas jalan Sentosa Raya. Kami lewat dari arah depan Sekolah Tugu Ibu menuju ke arah jalan Juanda Depok. Pagi ini sudah tampak ramai sekali. Kegiatan pagi antar sekolah dan juga kegiatan berangkat kantor. Kondisi sebaliknya lebih lancar, Juanda menuju ke arah ruas jalan Sentosa Raya Depok 2 Tengah. Dan di jalan Juanda sendiri dari arah pintu tol Cisalak, Anda yang menuju ke arah seputar Margonda Raya, kami pantau juga bergerak ramai lancar, sebaliknya juga demikian tampak lancar. Cuaca mulai tampak cerah pagi ini di seputar ruas jalan Juanda Depok. Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Sonora FM

Dan perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, merapat yuk. Kak Sora bawa satu cerita spesial nih yang penuh dengan keajaiban. Siapkan telinga kamu dan biarkan kisahnya mengalir menemani hari ini. Ikan Ajaib, Dongeng dari Arab Saudi. Dikisahkan di Jazirah Arab, ada seorang raja yang hobi makan makanan lezat. Setiap hari, raja ingin makan ikan yang berbeda jenisnya dan harus istimewa. Maka, seperti biasa, para pelayan sibuk menyiapkan masakan ikan untuk sang raja. Sang juru masak istana pun memeriksa ikan-ikan yang akan dimasak. Ketika ia memilah-milah ikan itu, ia heran karena ada ikan kecil di antara ikan-ikan besar lainnya. Lalu ikan itu dipungutnya dan diletakkan di jambangan bunga yang penuh air. Beberapa hari kemudian, ketika permaisuri berjalan melewati jambangan bunga itu, ia tertarik dengan ikan kecil di dalamnya. Sang permaisuri pun meminta pelayan istana untuk membawa ikan kecil itu dan mengganti tempat jambangan dengan yang lebih bagus. Ikan itu menjadi ikan kesayangan sang permaisuri. Ikan itu dari hari ke hari tumbuh besar sampai akhirnya dipindahkan ke dalam kolam. Tubuh ikan itu kian membesar hingga tampak menyeramkan. Akhirnya ikan itu berhenti membesar. Namun wajahnya tampak murung di pojokan kolam. Melihat hal itu, permaisuri bertanya,
2: "Ikan, mengapa kamu tampak sedih?"
1: Sang ikan menjawab,
3: "Aku bosan, permaisuri. Aku ingin menikah dengan gadis muda agar aku punya teman."
1: Tentu saja sang permaisuri terkejut mendengar permintaan sang ikan. Walaupun sang permaisuri masih bingung dengan permintaan ikannya, tetapi ia meminta kepada raja untuk mengumumkan keinginan sang ikan. Akhirnya sang raja mengumumkan bahwa bagi yang punya anak gadis muda dan mau menikah dengan ikan kesayangannya, orang itu akan diberikan hadiah oleh sang raja. Sayangnya, tidak satu pun dari sekian banyak rakyat negeri itu yang tega anaknya menikah dengan seekor ikan. Kabar itu pun didengar oleh seorang janda tua yang memiliki anak tiri bernama Karin. Ia berharap Karin mau menikah dengan ikan itu agar ia bisa mendapatkan hadiahnya. Ibu tiri Karin memang gila harta. Ibu tiri Karin pun meminta ia mandi ke sungai sebelum berangkat ke istana. Sang gadis pun duduk di tepi sungai dengan perasaan sedih. Tiba-tiba datang seekor katak mendekat kepadanya.
4: "Mengapa kamu bersedih, gadis cantik?"
1: tanya katak. Karin pun menceritakan rencana ibu tirinya untuk menikahkan ia dengan ikan milik raja.
4: "Oh, kalau gitu bawalah 3 batu kerikil ini. Kamu harus berusaha memasukkan 3 butir batu ini ke dalam mulut sang ikan. Niscaya ikan tersebut tidak akan bisa menelanmu. Tapi jangan sekali-sekali kamu tertidur di tepi kolam dan lengah,"
1: kata sang katak. Karin pun mengangguk mengerti. Karin pun akhirnya tiba di istana. Ia langsung diperintahkan raja dan ratu untuk duduk di tepi kolam agar ikan itu bisa melihatnya. Karin pun duduk di tepi kolam itu dengan pakaian yang sangat indah. Dan itu membuat kecantikannya semakin memancar. Sesaat kemudian, muncullah sosok kepala ikan dengan moncongnya yang sangat mengerikan ke permukaan air. Melihat ikan itu muncul, Karin langsung melempar batu kerikil ke arah mulut ikan itu dan masuklah batu itu ke dalam mulut ikan. Sang ikan menyelam kembali ke dasar kolam, tetapi muncul kembali dengan mulut terbuka lebar-lebar. Karin kembali melempar batu kerikil kedua ke mulut ikan. Ikan pun menyelam kembali. Kini masih ada satu batu kerikil di tangan Karin. Ia menunggu kemunculan sang ikan. Dan benar saja, ikan itu muncul lagi. Segera Karin melemparkan kerikilnya. Kerikil itu masuk ke mulut ikan yang bergigi sangat tajam itu. Karin ketakutan. Namun, apa yang justru terjadi? Tiba-tiba air kolam bergejolak, seolah-olah ada sesuatu yang meledak di dalam air. Karin pun menjerit ketakutan. Sesaat kemudian, muncul seorang lelaki tampan menatap Karin dengan rasa penuh terima kasih. Dialah sang ikan ajaib yang lepas dari kutukan dan menjelma kembali menjadi seorang pangeran yang gagah perkasa. Raja dan Ratu akhirnya menikahkan Karin dan Pangeran Tampan. Raja dan Ratu telah menganggap keduanya seperti anak sendiri. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Pesan moral dari dongeng kali ini adalah, jangan menilai orang lain hanya dari penampilannya saja. Wah, gak terasa ya ceritanya sudah habis. Tapi tenang, besok Kak Sora bakal bawain cerita yang lebih seru lagi buat kamu adik-adik dan sahabat Sonora. Sampai ketemu lagi ya.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Kita sampaikan informasi di ruas tol untuk Anda, sahabat Sonora. Di tol dalam kota, Cawang mengarah Tebet padat. Sebaliknya Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang lancar. Tol Janger, Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung lancar. Sebaliknya Kunciran, KM13 mengarah Karang Tengah, KM9 padat. Ada penanganan kecelakaan kendaraan truk muatan hebel di lajur 3. Tol Jarwe 2U, Joglo, KM12 mengarah Ulu Jami, KM16 padat. Sebaliknya Ulu Jami yang menuju Meruya lancar. Tol Jarwe 2S, Pondok Pinang yang ke Pondok Ranji lancar dua arah. Tol Jor E, Taman Mini ke Rorotan lancar. Jagorawi, Cawang KM00 mengarah Cililitan KM2 padat. Duku KM7 mengarah Cibubur KM12 padat. Sebaliknya Citerep yang menuju Gunung Putri padat. Sedang ada perbaikan jalan ya di lajur 1. Kemudian Tol Japek, Cikarang Pusat KM38630 mengarah KM39.

0: Cawangan, saat ini padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya Cikampek yang menuju ke Cawang lancar. Untuk tol MBS juga tol Purbalenyi pagi hari ini dua arah terpantau lancar.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
0: Sahabat Sonora, kita menuju ke Margonda sekarang untuk mendengarkan pantauan lalu lintas bersama dengan rekan Riko Marbun. Silahkan Riko.
2: Ya, terima kasih perkembangan di ruas jalan Margonda Raya. Dari simpang Jalan Baru atau Jalan Juanda Depok menuju ke arah kampus UI, kami pantau relatif ramai lancar. Pagi ini tetap hati-hati juga sahabat Sonora mendekati ke arah area jalan stasiun Pondok Cina, karena cukup banyak penyeberang jalan di lokasi mengarah akses stasiun Pondok Cina. Sementara di lajur sebelah kiri, banyak mikrolet juga berhenti, jadi tetap jaga kecepatan kendaraan Anda. Sebaliknya, Margonda Raya dari arah kampus UI menuju ke arah Jalan Juanda terpantau lancar. Cuaca cerah di ruas jalan Margonda, Riko kembali melaporkan untuk Anda. Kita kembali ke studio.
3: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Ya sahabat Sonora, Anda masih mendengarkan Sonora Pagi. Rara Kalisaran masih menemani Anda bersama juga dengan teman-teman yang sedang menyaksikan di TikTok kita. Sambil menunggu juga nih beberapa sahabat, tadi kan saya nanya, kalau menurut Anda sahabat Sonora, mungkin juga Anda mempunyai pengalaman, mau sharing juga selama ini menggunakan kuota internet ya, Anda berlangganan dengan operator telepon tertentu, ketika masa paketnya berakhir, masa aktif paketnya berakhir, kuota internetnya itu biasanya langsung dihangusin atau enggak? Nah, Anda boleh berbagi pengalamannya ya. Kita akan menuju ke informasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Sudah ada petugas TMC Polda Metro Jaya, Aibda Yogi Supono, yang akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Sambil menunggu ya, untuk yang mau WA silakan 0812-122-9200. Silakan, Pak Yogi.
1: Selamat pagi sahabat Sonora, selamat pagi Mbak Rara. Untuk pantauan yang pertama, untuk jalur tol dalam kota, untuk kontraflow sudah dibuka, Halim yang mengarah ke arah Semanggi, begitu juga untuk Janger, exit gerbang tol Kebonjeruk yang mengarah ke arah Biak, untuk di seputaran Jagorawi, Cimanggis yang mengarah ke arah Cipayung. Silakan bagi pendaraan melintas, jaga jarak kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk pantauan lainnya, untuk ruas arteri, tepatnya di seputaran arus berangkat dari Depok, terutama melintas di Lenteng Agung dan Poltangan Pasar Minggu, ini ramai lancar, ada ketersendatan di seputaran Lenteng Agung dan Poltangan Pasar Minggu, karena ini ada putaran flyover, agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di seputaran Bekasi, arus berangkat dari seputaran Setu, Sumarekon, Bula Kapal yang menuju ke arah Kalimalang, ini masih ramai lancar, terutama arus berangkat yang mengarah ke arah seputaran Halim Lama. Dan kami ingatkan di seputaran Dei Panjaitan, setelah komplek Kenhan yang mengarah ke arah Cawang Uki, ini ada proyek galian, dan seberangnya depan Wika Tower yang mengarah ke arah Kebonanas, agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk seputaran wilayah Tangerang, arus berangkat yang mulai dari seputaran Jalan Raya Tangerang menuju ke arah Dan Bogot, terutama yang menuju ke arah Grogol, ini juga masih ramai lancar, dan kami ingatkan untuk pengendara roda 2 tidak boleh melintas di seputaran Layang Pesing. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 31 Agustus diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 IB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Dan untuk pelayanan SIM dan STNK keliling, hari ini kita sudah share di media sosial TMC, di Facebook dan Instagram, di History, sedangkan untuk X saat ini sedang mengalami gangguan. Dan untuk agenda kegiatan penyampaian pendapat, rencananya pagi ini, yang pertama pukul 9.00 di Silang Monas seberang Gedung Dana Reksa, yang kedua pukul 14.00 di Silang Monas kembali dari seberang Gedung Dana Reksa Jakarta Pusat dari elemen yang berbeda, yang ketiga pukul 12.00 di yang ketiga pukul 13.00 di depan Kemenhut RI Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, yang keempat pukul 13.00 di depan Balai Kota DKI Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat. Empat objek lokasi tersebut saat ini masa belum berdatangan dan belum ada pengalian arus di seputaran objek lokasi, jadi atau tidaknya kita masih menunggu dari petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Terima kasih, salam tertib lalu lintas, Aibda Yogi Supono. Kita menuju ke Bekasi ya untuk mendengarkan pantauan lalu lintas bersama dengan rekan Yumar, silakan.
2: Dan sahabat Sonora, selamat pagi. Pantauan lalu lintas dari kota Bekasi, kami memantau Jalan Perjuangan. Kendaraan dari kawasan Bekasi Utara, terutama dimulai dari gerbang Komplek Prima Harapan Regensi menuju pertigaan Sumarekon, lalu lintas hingga saat ini masih terus bergerak padat merayap. Salah satu pemicunya, hingga pukul 6 lewat 10 menit tadi, lajur tambahan mulai dari Kansen Heritage menuju Bundaran Sumarekon belum dibuka, walaupun rubber cone sudah dipasang oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Selepas pertigaan Sumarekon menuju stasiun Bekasi, lalu lintas umumnya terpantau ramai lancar, pun di arah sebaliknya dari arah Sumarekon ataupun dari arah stasiun Bekasi menuju Bekasi Utara, lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Cuaca mendung tipis dari kota Patriot Bekasi, Jawa Barat, Yumar melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Sonora FM.

Iya, janji dari Gigi menemani kita di pukul 6 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Saya mau menyapa dulu sahabat-sahabat TikTok, Kak M Fluffy, salam kenal Kak Ayunia, Kak Bob, selamat pagi, dari Kaltim, Kak Dede, Kak Rikai, Kak Miftah, Kak Inengah, Kak Imran, Dudi, Dadi, Duk, yang tata udah dengerin saya siaran dari zaman di Jogja dulu ya. Kak Imran, Kak Bang Ru, ya Diadi, Kak Romli, Kak Nai Romeo dari Indramayu, dan yang lain-lain. Terima kasih yang sudah follow juga Kak Nur Hidayat. Selamat pagi Kak Deden Astigar. Selamat pagi, semangat ya untuk hari Senin ini. Hari terakhir di tanggal di bulan Agustus. Wah, sudah Virgo season nih. Pak Inanto Wijaya juga selamat pagi menyapa dari Gading Serpong menuju BSD, arah tol Jor BSD ramai lancar, tersendat di perhentian lampu lalu lintas saja. Cuacanya cerah, Bu Nur di Pekalongan. Waduh, tadi ada lagunya Terutami ya, betul, udah tadi pagi. Saya ngalamin Mbak, sisa kuota masih ada tapi gak bisa buat internetan karena masa aktifnya habis. Nah itu dia, bahkan katanya juga ada operator telepon yang bahkan harus meminta kita untuk menambah biaya kalau kita masih mau menggunakan sisa kuota yang ada. Kayak Antori Krian Halim, pernah habis isi kuota selang 2 hari malah gak bisa dipakai. Waduh. Terima kasih juga. Ini tadi ada yang nanya, tol Janger pagi hari ini kok padat, ada apa? Di tol Jakarta Tangerang, kunciran KM13 mengarah Karang Tengah KM9400 arah Tomang, ada penanganan kecelakaan kendaraan truk muatan hebel di lajur 3. Ya, ada kecelakaan di sana. Tol Janger dengan truk hebel. Ini paling sering terjadi ya. Bu Tati Sukiyati, selamat pagi untuk semua sahabat Sonora. Untuk yang di WA, TikTok, Happy Monday. Sehat-sehat, semangat semuanya. Selamat bertugas sampai tuntas. Thank you. Ada juga dari Pak Dani Tombeng. Pak Dani Tombeng, selamat pagi. Benar gak? Tombeng atau Tombeng nih bacanya? Iyo Jo, nanti kita info Pangana ya. Kak Michael Sinaga, selamat pagi. Tadi lagu yang diputar pukul 6.39, coba saya lihat di history, 6.39 itu Fatima Rene, judulnya Hey Hey ya, Fatima Rene gitu. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama dengan Sonora FM 92. Rara akan terus menemani Anda.

0: Dia bersama kami di Sonora Network.
1: Ya, sahabat Sonora, ada yang menarik nih. 1.476 anak muda dari 10 kampus terpilih menjadi bagian dari tim ekspedisi Patriot 2026 Kementerian Transmigrasi. Nah, mereka ini ya dibagi dalam 246 tim dan dikirim ke 53 kawasan transmigrasi di Indonesia selama 4 bulan lamanya. Tapi mereka itu bukan sekadar datang dan juga melihat kondisi masyarakat ya. Mereka mendampingi warga mengembangkan potensi ekonomi lokal, peluang usaha, sampai penerapan teknologi tepat guna. Jadi ilmu yang dipelajari di kampus tuh harus bisa turun langsung menjawab persoalan nyata dan juga memberikan dampak. Nah, kehadiran para patriot ini tentunya diharapkan menjadi jembatan ya antara ilmu pengetahuan, kemudian juga teknologi, dan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan sebagai fondasi menuju Indonesia maju.
0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mendeteksi masih adanya titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan di Kalimantan Barat, jumlah hotspot bertambah 1.629 titik. Sementara di Kalimantan Tengah, jumlah hotspot mencapai 156 titik dan di Kalimantan Selatan, jumlah hotspot bertambah 457 titik. Untuk upaya pemadaman, BNPB mengerahkan 52 armada udara untuk melakukan operasi waterbombing. Aktivitas gempa bumi susulan setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026 masih berlangsung. Berdasarkan pemutakhiran data, tercatat sebanyak 9.870 gempa bumi susulan. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang, Arif Tiastama, menjelaskan aktivitas gempa susulan paling banyak berpusat di wilayah Laut Utara Pulau Flores. Arif mengatakan berdasarkan grafik peluruhan aktivitas gempa, mulai terlihat adanya pola penurunan jumlah kejadian.
0: Demikian Sonora Update.